0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
3: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
9: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
9: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
10: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya. Walaupun sudah tanggal 29 ya, tetap semangat, masih ada satu hari lagi untuk di bulan September ya, menuju ke bulan Oktober pendengar. Dan untuk saat ini yang sedang dalam perjalanan menuju ke kantor, ke kampus, ke sekolah atau kemanapun, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi aturan lalu lintas pendengar. Dan yang memperbaiki kondisi lalu lintas yang Anda lalui seperti apa, atau mungkin kondisi cuaca di lokasi Anda bagaimana di pagi hari ini, karena dari kantor RRI Banten kondisi cuacanya sangat cerah ya di pagi hari ini. Bisa berbagi informasi atau mungkin ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, boleh ya ke Pro 1 RRI Banten di 08111450949.

0: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Papros.

Pendengar, satu informasi dari Pandeglang, pendengar Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyiapkan langkah penguatan layanan angkutan umum menghadapi rencana reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan, pendengar. Salah satu perhatian yang disiapkan dari sisi angkutan adalah memastikan kendaraan yang digunakan masyarakat memenuhi kelayakan. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, pendengar, Yusuf Yogi Antoin mengatakan persiapan kendaraan menjadi bagian penting karena perubahan konektivitas transportasi dapat berdampak pada kebutuhan angkutan umum. Dishub juga akan menyesuaikan trayek berdasarkan hasil kajian dan perkembangan tahapan reaktivasi, pendengar. Sejumlah terminal yang disebut diantara lain ada Terminal Cadasari, kemudian Antan, Mengger, dan Kadubanen. Untuk stasiun Kadomas misalnya sudah terdapat trayek yang melintasi terminal Kadubanen dan dapat terkoneksi dengan stasiun tersebut, pendengar. Kemudian pengawasan kelayakan kendaraan dilakukan melalui koordinasi antara bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor. Dishub juga berkoordinasi dengan bidang lalu lintas untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang, pendengar. Kemudian Dishub Pandeglang juga menyatakan berbagai persiapan masih dilakukan secara bertahap bersama Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian serta organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah juga menyiapkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendukung pengaturan transportasi selama proses reaktivasi berlangsung.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
1: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menyasar seluruh satuan pendidikan dan pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang sejak awal tahun ajaran baru. Inisiatif pencegahan penyakit ini dirancang khusus guna memantau kondisi tumbuh kembang anak secara berkala setiap tahun. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Ani Permatasari Hakim, menjelaskan program pemeriksaan kesehatan pelajar ini dimulai sejak awal Agustus untuk menjangkau seluruh anak usia sekolah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Sukovindo Cabang Cilegon memperluas cakupan layanan pengujian lingkungan mulai dari kualitas air, udara hingga kondisi lingkungan kerja. Pemeriksaan dilakukan sesuai parameter yang mengacu pada peraturan maupun kebutuhan pelanggan. Analisis Laboratorium Sukovindo Cabang Cilegon Risna Sari Lubis mengatakan pengujian lingkungan mencakup berbagai jenis sampel air, mulai dari air limbah, air sungai, air bersih, air minum, hingga air laut. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi kami hadirkan Banten Menyapa di hari ini Selasa 29 September 2026 pendengar. Untuk tema kita di pagi hari ini adalah Kiprah Sarjana Dukung Pembangunan Daerah dengan narasumber Bapak Imam Sampurna MPD selaku Rektor Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Dan beliau sudah bergabung bersama kami pendengar melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam, Pak Iman.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik hari ini Pak Iman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, untuk tema kita di pagi hari ini adalah Kiprah Sarjana Dukung Pembangunan Daerah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hari ini di 29 September diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak Iman sendiri, makna peringatan Hari Sarjana ini bagaimana Pak?
1: Ya, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu masyarakat Indonesia, terutama wabil khusus masyarakat Banten yang bergabung dalam RRI Banten. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya ingin berbagilah sharing terkait di Hari Sarjana Nasional ini, ya kan? Di Hari Sarjana Nasional ada beberapa hal secara filosofis. Hari Sarjana ini kenapa harus diperingati? Pertama adalah sebagai refleksi bahwa memberikan motivasi kepada para pemuda bahwa pendidikan itu penting, bahwa dengan pendidikan kita bisa mengangkat baik derajat ekonomi keluarga maupun bisa melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Kemudian momentum bahwa mengingatkan pada para sarjana, terutama bahwa sarjana itu sebuah agent of change, agen perubahan di masyarakatnya, bahwa gelar sarjana itu bukan gelar akhir daripada perkuliahan, gelar akhir daripada proses pembelajaran, tapi di dalamnya ada amanah sosial, di dalamnya ada integritas amanah yang harus dikembangkan di masyarakat. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tentang Hari Sarjana Nasional ini.
0: Baik, berarti memang ini sebagai refleksi ya untuk memberikan penghargaan seperti itu ya, bahwasanya itu pendidikan itu penting seperti itu ya Pak ya. Kemudian agen perubahan di masyarakat. Jadi sarjana bukan hanya sebagai gelar saja begitu ya Pak ya, tapi juga bisa sebagai agen perubahan di masyarakat seperti itu ya Pak ya. Baik Pak. Pak Iman, kalau kita bicara tentang kiprah sarjana ini Pak, sebenarnya seperti apa sih peran seorang sarjana yang dibutuhkan di daerah saat ini, khususnya di wilayah Lebak, Pak?
1: Banten ya. Sebagai sarjana itu tidak boleh cuma pintar, tidak hanya pintar. Artinya bukan hanya sekedar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sebagai sebuah penggerak inovasi. Kalau boleh saya petik itu sebagai problem solver di masyarakat, bukan problem maker. Dia mampu harus mendiagnosa masalah-masalah di daerah, masalah-masalah terutama di desa di mana sekitar masyarakat atau sarjana itu hadir, dan harus membawa solusi. Solusi apa? Solusi yang berbasis data dan riset. Karena sarjana itu dibekali kompetensinya dengan berpikir kritis, berpikir sistematis, mungkin berpikir objektif, dan berpikir penuh dengan solusi-solusi yang tentunya tadi saya katakan harus sebagai penggerak inovasi. Kemudian sarjana bisa menjadi jembatan teknologi, karena kompetensi dari sarjana atau lulusan S1 terutama itu ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya itu harus sudah termaktub di sanubari atau di pikiran kawan-kawan sarjana. Bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, mendigitalisasi, karena sekarang kan kita sudah masuk ke era yang digitalisasi. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi, kita gerakan UMKM berbasis digital, terutama UMKM lokal, dan bisa menerapkan. Jadi teknologi ini sebagai aksiologinya dari filsafat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hasilnya harus digunakan dan dimanfaatkan untuk apa? Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi agar teknologi itu tepat guna digunakan pembangunan-pembangunan di desa-desa. Dan kemudian yang terakhir, sebagai perekat kolaborasi, saya ingin mengatakan penggerak pembangunan itu, saya tadi mengatakan agent of change yaitu sarjana, dia harus mampu menggerakkan 5 unsur. Kita sering mendengarnya dengan pentahelik. Pentahelik itu unsurnya A, akademisi. Sarjana ada di unsur pertama ini. B, pengusaha atau dunia industri. C, komunitas atau komunitas lokal yang ada hadir di masyarakat. Governance atau pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, media. Seperti halnya RRI ini yang mempublikasikan bagaimana apa nilai-nilai kesarjanaan itu di hari sarjana ini kita sosialisasikan di masyarakat. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, Pak Iman. Berarti memang sarjana tidak hanya harus pintar gitu ya, Pak, ya, tapi juga harus memberikan solusi kepada masyarakat. Terkait untuk teknologi ini, Pak, di tengah perkembangan teknologi saat ini dan perubahan dunia kerja yang cepat gitu ya, Pak, ya, apakah memang gelar sarjana ini masih menjadi modal utama atau harus dilengkapi dengan kemampuan lain, Pak Iman?
1: Ya, kalau untuk kan kita boleh sepakat ya, Mbak. Jadi boleh sepakat bahwa pendidikan itu bisa meningkatkan derajat ekonomi.
0: Betul.
1: Nah, kemudian di perkembangan dunia teknologi atau globalisasi ini, memang betul sarjana harus adaptif. Sarjana itu harus adaptif dengan perkembangan di masyarakat. Nah, kembali kepada universitas atau fakultas yang menghasilkan produk-produk sarjana itu, kampus itu harus adaptif. Nah, seperti halnya kampus kami, kebetulan saya memimpin di Universitas Syabuddin Rangkas Bitung, kita mengemban visi adaptif, bereputasi, dan berbudaya. Nah, kompetensi-kompetensi lainnya, kampus mengimplementasikan atau memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar dengan kurikulum yang sudah kita kemas itu berbasis luaran. Boleh katakan kurikulum OBE, Outcome Based Learning. Jadi luaran kita, setelah mata kuliah ini dicapai, mahasiswa atau lulusan ini nanti akan mendapatkan pengetahuan ini, keterampilan ini, dan seterusnya. Itu harus sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Nah, itu, Mbak.
0: Baik, berarti memang tadi pendidikan ini juga bisa meningkatkan derajat ekonomi dan sarjana juga harus adaptif gitu ya, Pak, ya, sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman begitu ya, Pak, ya. Nah, kalau berbicara tentang perguruan tinggi nih, Pak, apakah pendidikan di perguruan tinggi saat ini sudah cukup memberikan ruang bagi mahasiswa, Pak, untuk belajar langsung dari persoalan yang ada di masyarakat, Pak Iman?
1: Iya. Berbagai baik metode, model, kemudian kurikulum yang disusun di perguruan tinggi, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan, misalnya saja kebijakan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi kampus ini memberikan kemerdekaan kepada civitas, terutama mahasiswa, untuk belajar sesuai dengan baik niat, harapan, keinginan, tujuan, dan cita-citanya. Dan kampus harus menyiapkan arena itu, ya. Kemudian mahasiswa tidak hanya duduk manis di program studinya atau di kelasnya, dia bisa berbaur dengan pertukaran mahasiswa. Mahasiswa tidak duduk manis seperti Menara Gading, dia bisa kita eksplor magang di tempat-tempat di mana kompetensi yang dan pengetahuan serta pengalaman bisa didapatkan di dunia kerja nanti. Nah, kemudian mahasiswa diikut libatkan dalam riset, dalam pengabdian, beserta dosen, dunia industri, dan pemerintah itu sendiri. Nah, ini yang kemudian kampus sudah berkomitmen sesungguhnya. Tidak hanya kami di USBR atau Universitas Syabuddin Rangkas Bitung, semua kampus. Semua kampus diarahkan menjadi kampus berdampak. Jadi hasil dari kehadiran kampus itu harus berdampak bagi masyarakat. Gitu, Mbak.
0: Ya. Baik Pak Iman, berarti tadi metode, model, kemudian kurikulum juga memang sudah menerapkan berbagai kebijakan begitu ya Pak ya. Dan tadi untuk sarjana jangan hanya duduk manis gitu ya Pak ya. Baik, tadi sempat disinggung terkait untuk magang begitu ya Pak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kementerian Ketenagakerjaan saat ini itu ada program untuk magang sarjana begitu ya Pak. Itu untuk tanggapan Bapak Iman sendiri seperti apa ini Pak?
1: Ya, ini sangat baik ya, karena kan kita tidak harus menjadi, tidak, jangan menjadi menara gading kampus itu. Kampus harus mampu berkolaborasi dengan baik pemerintah maupun dunia industri. Jadi kesempatan yang dibuka oleh Kementerian Tenaga Kerja ini harus ditangkap. Izin, kebetulan kami juga sedang menggelorakan tidak hanya sarjana tapi pemuda. Pemuda mendunia. Jadi pemuda desa mendunia, kita membuka program magang dan merekrut tenaga kerja untuk disebar ke berbagai negara untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, ya tentunya meningkatkan kompetensi. Terus yang kedua, kita kebetulan ada kerjasama dengan Universitas Nasional yang juga akan memberikan ruang dan peluang bagi para mahasiswa yang ingin magang ke Jepang. Nah, kita berikan edukasi, keterampilan berbahasa, kemudian keterampilan standar di dunia kerja, terutama K3, keselamatan kerja. Kita berikan pelatihan-pelatihan itu dan kita magangkan mereka di mana kita ada kerjasama dengan dunia industri, terutama yang di Jepang. Kalau yang pemuda desa mendunia, kita dengan Eropa Timur, kemudian dengan di Asia, dan kemudian di Timur Tengah. Itu Mbak. Nah, ini penting sekali. Cuman memang perlu kritik sedikit saja, program yang dari Kementerian Tenaga Kerja itu belum secara masif mengikut libatkan akademisi atau kampus. Dia masih bersifat umum. Nah, ini harapan kita, kampus diikut libatkan dalam baik memberikan pelatihan, bintek, dan menyalurkan para pemuda yang terutama sedang berkuliah di kita. Next. Kemudian bagaimana kuliahnya kalau mereka magang? Kan kita sudah sepakat tadi ada kampus merdeka dan merdeka belajar. Belajar setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah media pembelajaran atau guru. Nah, di situ kita, nah apalagi sekarang sistem teknologi kita itu bisa sambil daring, sambil magang, kemudian dia mendapatkan pengetahuannya, mendapatkan pengalaman. Itu Mbak. Terima kasih.
0: Baik, baik. Jadi tadi sudah mendukung begitu ya Pak ya, terkait memang tadi terkait untuk program magang yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan begitu ya Pak ya. Tapi memang tadi ada sedikit ada saran yang Bapak sampaikan begitu ya Pak, terkait untuk pembangunan daerah ini Pak Iman. Kalau dikaitkan dengan pembangunan daerah, bagaimana sih Pak seharusnya para sarjana ini melihat persoalan yang ada di lingkungan sekitar sebagai peluang untuk berkontribusi Pak Iman?
1: Baik. Kita apple to apple kan bahwa sarjana adalah pemuda, pemuda dan sarjana adalah agent of change di lingkungan masyarakat sekitar. Ya, jadi kompetensi yang dimiliki oleh sarjana berpikir kritis, berpikir inovatif, sistematis, objektif berbasis data untuk perubahan di daerahnya. Nah, namun kesempatan ini belum ditangkap sepenuhnya pemeranan sarjana ini, karena begini, sarjana itu diluluskan bukan untuk mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Sarjana itu diluluskan bukan hanya mencari kerja, tapi membuat inovasi-inovasi, perubahan-perubahan di masyarakat. Itu harapan kita. Jadi kalau sarjana itu diluluskan bukan untuk dagang, tapi menjadi jiwa entrepreneur, bagaimana mengkolekting data informasi di wilayah sekitar, dikemas, dianalisis, diriset, kemudian menjadi aksi yang nyata perubahan di masyarakat. Kenapa saya bilang belum sepenuhnya pemerintah mengikut libatkan itu? Karena konsep tadi pentahelik, A, B, C, G, N. Ya, akademisi, dalam hal ini sarjana, dunia industri, kemudian governance, komunitas, media, itu belum utuh disatukan, duduk di satu forum untuk forum perubahan yang lebih baik tentunya di pembangunan di baik di daerah maupun di desa. Kalau sekiranya secara masif bahkan dalam kegiatan musrenbangnya, pembuatan kebijakan dan sebagainya, semua diikutlibatkan menjadi apa, baik pemikirannya, kontribusi dunia industri materialnya, kemudian kondisi pemerintah kebijakannya, kondisi media itu mengekspos niat-niat daripada perubahan di masyarakat, itu saya pikir gemah ripah loh jinawi atau madani banget gitu ya. Kalau peran saya diikutlibatkan. Karena kita belum melihat gitu kan, belum melihat pemerintah serius untuk mendudukkan 5 stakeholder ini. Terima kasih Mbak.
0: Baik Pak. Baik Pak Iman, tadi sempat disinggung sarjana ini diluluskan bukan hanya mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja gitu ya Pak ya. Kalau seperti itu Pak, bagaimana untuk perguruan tinggi bisa mendorong mahasiswa agar tadinya setelah lulus tidak semuanya berpikir mencari kerja Pak, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja. Kalau untuk saat ini seperti apa itu Pak?
1: Betul, saya kembalikan tadi, kita sudah ada, kan ada indeks kinerja utama perguruan tinggi, yaitu menjalin kerjasama baik dengan perguruan tinggi di luar perguruan tingginya, kemudian dengan dunia industri, kemudian baik di dalam maupun luar negeri, itu jadi indeks kinerja kami Mbak, diukur bahwa kampus ini betul-betul mempunyai budaya mutu. Nah, maka mau tidak mau kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan dunia industri, dengan pemerintah, kemudian dengan stakeholder lainnya agar pertama, mahasiswa kita itu diberikan pembelajaran, pengalaman belajar dalam dunia kerja yang next hasilnya mereka dibekali dengan apa, memiliki kompetensi-kompetensi untuk tidak hanya masuk dunia kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Kemudian kita sepakat tadi hampir semua sekarang diwajibkan berdasarkan Permendikti gitu ya, untuk perguruan tinggi harus berbasis luaran atau OBE, Outcome Based Education. Jadi semua terukur Mbak, agar apa? Agar mahasiswa setelah lulus itu sebelumnya diberikan pengalaman-pengalaman untuk terjun di masyarakat agar dia mempunyai impact, dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini kewajiban pelayanan yang berkualitas untuk layanan perguruan tinggi untuk para mahasiswa. Dan tentunya kita harus melibatkan semua stakeholder kampus agar pengguna lulusan, ibaratnya user, itu sejalan atau duduk bareng bersama untuk mengetahui apakah sarjana kita nanti dihasilkan itu benar-benar diharapkan dan dibutuhkan oleh kepentingan dan manfaat di masyarakat. Nah itu wilayah-wilayah itu kita siapkan dalam konsep Tridharma. Pertama pendidikannya, kedua penelitiannya, ketiga pengabdiannya. Nah dalam pengabdian ini kita ada beberapa program. Mahasiswa harus mampu mengabdi di masyarakat, menciptakan program-program yang bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan perubahan melalui KKN atau BKM atau KKN tematik. Kemudian dalam bidang risetnya, mahasiswa harus kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat yang kemudian hasil daripada penelitian itu tidak hanya ditulis, karena penelitian yang tidak dipublikasi itu nol ya. Jadi harus dipublikasi agar seluruh stakeholder tahu bahwa kondisi sosial masyarakat kita. Nah dalam pendidikan kita sudah sepakat tadi kurikulum OBE dan mungkin lebih pendekatannya metode pembelajarannya kepada problem-based learning, ya. Bagaimana mahasiswa sudah dibiasakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial atau menjadi problem solver di masyarakat. Begitu Mbak.
0: Baik Pak, terima kasih. Berarti tadi ada 3 unsur ya Pak, ada pendidikan, penelitian, dan ada pengabdian, seperti itu Pak Iman ya. Baik, kalau bicara tentang sarjana ini pasti kan ada alumni nih ya Pak ya, seperti itu. Pak Iman, kalau berbicara mengenai alumni, bagaimana Pak melihat peran alumni saat ini Pak? Apakah memang alumni ini sudah bisa menjadi bagian dari jaringan yang ikut menggerakkan pembangunan daerah atau seperti apa Pak Iman?
1: Sudah pasti, karena kan di hari sarjana ini kan kita ingin mengingatkan kepada seluruh sarjana atau insan akademis yang tersebar di luaran dari perguruan tinggi, ini penting sekali. Yang pertama kan pembekalan dari dalam atau pembelajaran itu memberikan kompetensi atau kompetensi psikologis, kompetensi sosial, agar para sarjana itu memiliki integritas dan etika profesi dari gelar yang sudah disandangnya. Pintar saja tidak cukup. Banten tidak kekurangan orang pintar, tapi sangat membutuhkan orang jujur, integritas, memegang teguh moral akademiknya. Jangan sampai ilmu yang kita dapat justru dipakai untuk hal-hal yang pragmatis atau merugikan publik. Kedua, itu para sarjana harus alumni terutama berani berkontribusi ke daerah. Ya. Nah, tadi itu yang saya ingin sampaikan, yang tadi disampaikan bahwa ruang-ruang stakeholder tadi, yang salah satu akademisi atau sarjana tadi atau alumni tadi, ya kan, harus diikut libatkan dalam setiap kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penentuan kebijakan sampai evaluasi dari kebijakan itu sendiri. Karena sering kali ada tren setelah lulus langsung merantau, jauh dari potensi kampung halaman. Ini kan bahaya, bahaya. Ketika pemerintah tidak memberikan ruang-ruang itu, karena pemuda adalah agent of change, pembangunan itu tulang punggungnya adalah pemuda. Kalau pemudanya itu keluar daerah dan seterusnya, apa jadinya? Nah, tapi saya ingin apresiasi ini, Bu, terhadap Pak Gubernur Banten, Pak Andrasoni. Kita harus akui secara objektif, beliau ada program atau pemerintah Provinsi Banten ada program satu desa satu sarjana, atau program Banten Cerdas ini. Itu program di mana para atau pemuda desa diberikan beasiswa dan untuk kembali menjadi sarjana penggerak desa bertugas di desa untuk kemajuan desanya. Ini full 4 tahun dan alhamdulillah juga sedang mengedukasi dan menjadi pelaksana daripada salah satu kampus yang melaksanakan program satu desa satu sarjana atau sarjana penggerak desa dalam program Banten Cerdas. Ini penting sehingga itu ada ikatan, ada fakta integritas para pemuda yang sudah disarjanakan itu harus mengabdi di desanya. Nah, ini mudah-mudahan ini sebagai bentuk ikut sertanya pemerintah dalam menggerakkan pembangunan di desa. Karena pembangunan di desa, kemajuan di desa itu akan berimpak kepada kemajuan ekonomi nasional. Desa membangun, desa mengepung kota. Kalau desanya maju, insya Allah kotanya juga maju. Nah, yang terakhir tentunya pesan-pesan moral untuk para sarjana atau alumni itu, tetaplah rendah hati dan selalu merakyat. Kenapa? Agar kita mendapatkan kepercayaan. Jangan sampai juga gelar sarjana membuat kita ada sekat-sekat di masyarakat. Ilmu yang hebat adalah ilmu yang bisa dipahami. Ilmu yang hebat adalah ilmu yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga sekitar. Nah, itu terkait alumni. Kita akan ditugaskan juga, Bu. Baik. Itu tracer study. Jadi kampus ukurannya, kalau alumninya masih masa tunggu dalam menciptakan dunia kerja, dalam bekerja itu di atas 1 tahun, itu kampus harus mengkoreksi diri, mengintrospeksi. Tapi kampus kalau sudah menghasilkan lulusan yang 0-6 bulan masa tunggu menciptakan dunia kerja, bahkan masuk ke dunia kerja, itu baru kampus itu excellent atau unggul. Itu mungkin.
0: Baik Pak, berarti dari Universitas Setia Budi juga ini sudah ada juga untuk alumni-alumni yang memang sudah menggerakkan pembangunan daerah seperti itu ya Pak ya? Atau sudah menciptakan?
1: Insya Allah, alumni kami sudah banyak tersebar.
0: Baik, baik Pak, terima kasih. Kemudian berbicara tentang potensi daerah ini, Banten terutama khususnya untuk Lebak, Rengas, Bitung seperti itu ya Pak ya? Ini kan banyak memiliki potensi ya. Jadi bagaimana sih Pak sebenarnya sarjana ini bisa ikut mengembangkan potensi tersebut supaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat, Pak?
1: Baik, kalau kita buka kamus Banten ini, Banten itu banyak permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, ya kan? Permasalahan ekonomi, permasalahan sosial yaitu kemiskinan, pengangguran, kerentanan kriminal, ya, kejahatan dan seterusnya. Kemudian kita buka lagi kamusnya tentang potensi Banten ini luar biasa. Mungkin boleh dikatakan ini Banten unik, pariwisatanya, pertaniannya, lautnya, ya. Kemudian dan eksplorasi sumber daya alam yang melimpah dan luar biasa. Ya. Nah ini sekali lagi Ini peran sarjana ini harus berani, menciptakan solusi-solusi, ya, inovasi-inovasi untuk bagaimana pemerintah peduli, bagaimana stakeholder lainnya, dunia industri peduli, ya. Tentunya memang tidak cukup dari peran sarjana itu mendudukkan pentahelix ini, tapi kebijakan pemerintah harus mendukung terhadap kontribusi inovasi tadi yang peran sarjana mendudukkan pentahelix. Tapi lagi-lagi, ini yang belum terlihat bagaimana pemerintah harus sepakat, tidak sepakat, harus sepakat bahwa setiap program harus mengandung unsur pemberdayaan hak masyarakat, ya, pentahelix ini. Jadi jangan membangun hanya sekedar mewujudkan fisiknya, tapi rasa memilikinya tidak ada nanti di masyarakat. Ujung-ujungnya, ujung-ujungnya banyak pembangunan-pembangunan yang banyak kritik keras, bahkan bahkan lebih ekstrim kritiknya. Nah, contoh misalnya ada program Bang Andra, ya, jalan. Nah, ini juga harus ikut libatkan seluruh stakeholder. Tidak cukup pemerintah saja dengan dunia industri pemborong untuk melaksanakan itu, harus ikut libatkan, ya. Mungkin swakelola, swadaya, dan seterusnya. Karena tidak cukup tanggung jawab pembangunan ini oleh pemerintah, tapi kita ingin menjadikan pemajuan dalam pembangunan ini menjadi tanggung jawab bersama.
0: Bu. Baik, terima kasih Pak. Berarti memang peran sarjana ini cukup harus berani begitu ya Pak ya, memberikan menciptakan solusi begitu, tapi memang pemerintah juga harus mendukung begitu ya Pak ya, dengan stakeholder terkait begitu ya Pak Iman. Dan tadi ya, seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya Banten ini tidak kekurangan orang pintar, tapi membutuhkan orang jujur gitu ya Pak ya. Baik, ya, Pak Iman, sebagai penutup ini Pak, di Hari Sarjana Nasional ini, mungkin pesan dan harapan Bapak kepada seluruh sarjana yang ada di Banten Pak, silakan.
1: Jadi kawan-kawan sarjana, saya ingin menyapa. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pesan bahwa gelar sarjana bukan menjadikan, jangan menjadikan kita itu penonton dalam panggung pembangunan. Melainkan kita harus menjadi aktor utama dalam membawa perubahan di daerah kita. Masa depan Banten tidak ditentukan oleh seberapa banyak gelar yang kita berjajar S1, S2, S3, profesor di belakang nama kita. Melainkan oleh sejauh mana kita mau turun tangan dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat kita, di daerah kita. Berinovasilah dan memberikan kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat Banten, dan mari kita bangun Banten, ya, dengan secara bersama-sama. Yuk kita gotong royong, duduk bareng sebagai komunitas pentahelix. Terima kasih, Bu.
0: Baik Pak, terima kasih ya. Berarti harus berinovasi dan memberikan manfaat di Banten seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Iman, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah berbagi ilmu, sama-sama, sudah berbagi informasi juga ke Prosatu RRI Banten Pak. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat khususnya untuk pendengar Prosatu RRI Banten Pak Iman. Baik, selamat pagi Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat Hari Sarjana Nasional dan selamat beraktivitas kembali, Pak Iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan pendengar, demikian untuk Banten Menyapa di pagi hari ini dengan tema Kiprah Sarjana Dukung Pembangunan Daerah. Dengan narasumber adalah Bapak Iman Sampoerna MPD selaku Rektor Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. Pendengar, tetap bersama kami di Prosatu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa gila.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Walaupun akhir bulan, pendengar tetap harus semangat ya. Masih ada hari ini dan esok hari lagi di bulan September ya. Dan satu informasi pendengar dari pesisir Lampung ya, di mana penemuan jenazah di perairan Pekon Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, pendengar ternyata tidak berkaitan dengan insiden rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, pendengar. Hal tersebut ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea. Ia juga menyampaikan pendengar dari temuan jenazah di kawasan Pesisir Barat Lampung, saat ini identitasnya telah terverifikasi dan hal itu melalui serangkaian pemeriksaan medis dan identifikasi yang dilakukan oleh tim kepolisian setempat, pendengar. Disampaikan juga oleh Polda Banten, ini mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengaitkan setiap penemuan jenazah di wilayah perairan dengan peristiwa hilangnya kapal motor Arup pada itu satu, terlebih sebelum ada hasil pemeriksaan dan verifikasi resmi dari pihak berwenang, pendengar. Nah, diketahui selama 10 hari operasi berlangsung, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian KM Arupadatu 1 melalui jalur darat, laut, hingga udara. Dan pada hari terakhir, area pencarian diperluas hingga 8.509 nautical mil persegi. Jadi sebanyak 523 personel juga dilibatkan, pendengar, dengan mengerahkan 24 kapal untuk menyisir sejumlah sektor yang diperkirakan menjadi jalur pergeseran kapal maupun korban. Sayangnya belum ada objek yang dapat dikonfirmasi sebagai bangkai kapal KM Arupadatu 1 maupun 8 korban lainnya, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkapkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhost.id. Setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmatters.info membuat ukuran angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan, sekitar 20 ribu buruh dijadwalkan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pendengar di hari Selasa 29 September 2026. Masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas sekitar kawasan parlemen pendengar. Aksi tersebut merupakan bagian pengawalan pembahasan dan rencana pengesahan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Kegiatan itu berpotensi berdampak terhadap kondisi lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR RI pendengar. Mengutip Instagram @tmcpoldametro, masyarakat diminta mengantisipasi kemungkinan kepadatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Rekayasa arus juga akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan pendengar. Sejumlah ruas jalan di sekitar gedung DPR MPR RI perlu diantisipasi pengguna jalan, diantaranya ada di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Palmerah Timur, Jalan Gelora, Jalan Asia Afrika, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Pejompongan Raya, dan kawasan Semanggi pendengar. Arus lalu lintas akan diarahkan dan direkayasa secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan, dan penerapannya akan mempertimbangkan perkembangan arus kendaraan selama kegiatan berlangsung pendengar. Pengguna jalan juga diimbau mengatur waktu perjalanan untuk mengantisipasi potensi kepadatan, dan masyarakat dapat menggunakan rute alternatif apabila melintasi kawasan gedung DPR MPR RI. Masyarakat turut diminta untuk mengikuti arahan petugas selama pengaturan lalu lintas berlangsung, dan langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga kelancaran dan keamanan perjalanan pengguna jalan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar informasi kali ini dari Pandeglang, pendengar penantian panjang masyarakat terhadap pengoperasian jalan tol Serang Panimbang kini memasuki babak akhir, pendengar. Ruas Rangkas Bitung Cikulur Cileles sepanjang 24,17 km secara resmi menjalani uji layak fungsi dan operasi atau ULFO dan ditargetkan dapat dinikmati masyarakat secara gratis pada libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang WSP Puspita Anggraini, pendengar, mengatakan tahapan ULFO ini menjadi penentu penting untuk memastikan seluruh aspek teknis, keselamatan, keamanan pengguna hingga fasilitas pelayanan telah memenuhi standar sebelum jalur bebas hambatan tersebut dibuka untuk umum, pendengar. Kehadiran ruas tol ini diyakininya mampu memperkuat konektivitas dari wilayah Banten Selatan menuju Banten Utara hingga kawasan Jabodetabek. Nah, selain memangkas waktu tempuh perjalanan, infrastruktur strategis tersebut ini diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, kemudian mendongkrak sektor pariwisata, serta membuka peluang ekonomi baru di Banten Selatan, pendengar. Sementara itu, manajer bidang pemasaran strategis dan pengembangan usaha WSP Muhammad Al-Bagir menyampaikan bahwa pihaknya mengincar momentum akhir tahun sebagai target operasional perdana ruas tol tersebut bagi para pengendara. Pembukaan jalur tanpa tarif pada akhir tahun ini diharapkan dapat menjadi sarana uji coba bagi masyarakat sekaligus mengurai potensi kepadatan arus lalu lintas selama libur panjang, pendengar. Pemerintah dan pihak pengelola terus menggenjot penyelesaian di seluruh persyaratan administratif maupun teknis agar target operasional tersebut dapat terrealisasi tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rohman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, informasi dikutip dari rri.co.id dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi, pendengar, ini memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun obat oseltamivir ini tidak sembarangan diberikan kepada pasien, pendengar. Menkes Budi menjelaskan apabila obat diberikan secara sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir ini diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah, pendengar. Menteri Budi juga menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A ini adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima, dan masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup mulut atau hidung. Sementara Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia, pendengar, meminta masyarakat tetap tenang. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panic buying obat antivirus oseltamivir maupun mengkonsumsinya tanpa resep dokter. Ia menegaskan mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri, sementara oseltamivir ini dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan memiliki kelompok resiko tinggi, pendengar. Pemantauan ini dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, 39 puskesmas, 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, dan selanjutnya 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma, pendengar pamit undur diri. Mewakili kerabat kerja bertugas, pendengar di teknik ada Sumarno. Dan setelah ini akan ada rekan saya Imafaya, pendengar yang akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serangkota, Kombespol Yuda Satria Lestari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan masih akan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini pada Selasa 29 September 2026. Pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin, IHSG turun 1,51% ke level 6.147. Dan pelemahan IHSG juga masih disertai net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 259,83 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah saham BMRI, TLKM, TNS, AMTN, dan juga MDKA. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menyiapkan langkah penguatan layanan angkutan umum menghadapi rencana reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan. Salah satu perhatian yang disiapkan dari sisi angkutan adalah memastikan kendaraan yang digunakan masyarakat memenuhi kelayakan. Dan Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Yusep Yugianto, mengatakan persiapan kendaraan menjadi bagian penting karena perubahan konektivitas transportasi dapat berdampak pada kebutuhan angkutan umum. Disub juga akan menyesuaikan trayek berdasarkan hasil kajian dan juga perkembangan tahapan reaktivasi. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmavia kembali temani Anda ya di hari Selasa 29 September 2026. Begitu pendengar, di siang hari ini dari kantor RRI Banten terpantau cuacanya cukup berawan nih ya. Tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada, jadi mungkin boleh sharing nih informasinya kepada kami ya. Dan saya juga akan temani Anda hingga tepat di jam 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya. Sangat semangat meskipun dengan suara yang sangat-sangat indah. Mudah-mudahan semua pendengar Pro 1 Banten juga sehat-sehat selalu gitu ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya pendengar ya, terutama untuk menjaga pola makan, istirahat juga gitu ya, karena saat ini virus sedang bertebaran di mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dan kami juga menunggu Anda untuk berbagi informasi di 08111 450 949.

yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Apa sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan beberapa bulan terakhir Indonesia ini mengalami kekeringan gitu ya. Bahkan memang di wilayah Provinsi Banten sendiri ada beberapa titik yang juga mengalami kekeringan, bahkan ada potensi gagal panen ataupun puso gitu ya. Dan untuk menangani hal tersebut, mendengar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Pandeglang sendiri ini langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk mengidentifikasi lahan pertanian yang mengalami puso di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, pendengar, di mana peninjauan ini dilakukan untuk memetakan tingkat kerusakan serta menelusuri titik-titik krisis air yang dikeluhkan oleh para petani setempat gitu ya. Dan Kepala DPKP Pandeglang Tanti Yulianti ini juga menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat menjadi dasar utama bagi dinas untuk menentukan skala prioritas penanganan. Petani diminta untuk segera mengkoordinasikan kendala kekeringan melalui kelompok tani dan juga penyuluh pertanian di wilayahnya masing-masing, begitu pendengar. Dan pemerintah daerah juga mencatat kondisi setiap lahan pertanian ini memiliki karakteristik kerusakan yang beragam, mulai dari debit sumber air yang menyusut gitu ya, hingga jaringan distribusi yang rusak. Karena menurutnya penanganan lanjutan ini akan disesuaikan dengan batasan kewenangan instansi, dengan DPKP berfokus pada perbaikan jaringan irigasi tersier, gitu pendengar. Dan sebelumnya para petani di Kelurahan Pegadungan ini juga melaporkan kegagalan panen akibat ketidakadaan pasokan air irigasi ya, dan serangan hama ganjur yang memperparah kondisi tanaman, pendengar. Jadi dengan adanya identifikasi langsung ini, para petani juga berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur pengairan agar aktivitas bercocok tanam ini dapat kembali normal, pendengar. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Terlalu manis pendengar dari slang ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 siang lepas 51 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Memang untuk Anda yang mungkin belum bisa move on. Sebenarnya bukan belum bisa move on ya, tapi mungkin memang lagu ini menceritakan tentang kenangan indah bersama seseorang di masa lalu yang sangat berkesan gitu ya, dan juga sulit untuk dilupakan. Meskipun memang akhirnya hubungan tersebut juga harus berakhir gitu ya. Jadi hanya tinggal kenangan, semoga kenangan baiknya tetap tersimpan saja. Tapi tidak membuat Anda tidak bisa move on. Move on, ya move on ya. Untuk semua pendengar Pro 1 Banten juga mudah-mudahan tetap sehat, bisa move on dari apapun gitu ya. Yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, baik dari fisiknya ataupun mentalnya, mudah-mudahan bisa lekas pulih lagi gitu ya. Bisa semangat lagi menjalani hari gitu ya, menjalani hidupnya. Dan pendengar Pro 1 Banten juga Anda boleh sharing informasi ataupun berbagi perasaan lo. Berbagi perasaan indah mungkin ya di siang hari ini juga terpantau cuacanya cukup berawan. Jadi sepertinya cuacanya cukup syahdu gitu. Jadi boleh berbagi juga informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada ya. Di 08111450949 pendengar. Dan tepat di jam 11 siang nanti kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten siang ini pendengar.
1: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
2: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
1: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
2: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
1: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
2: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
1: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
3: Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini

buat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka, dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar Pro 1 Banten, saat ini Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang Pendengar. Setelah di jam 11 siang tadi, kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan di siang hari ini Pendengar, untuk Anda juga nanti akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jam 2:30 siang ya. Jadi masih harus bersabar untuk Anda yang sudah menantikan begitu. Yang sudah menantikan Pro Dangdut ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda di jam 1:30 siang ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten siang ini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Kesehatan mencatat 1.527 spesimen positif influenza di Indonesia sepanjang Januari hingga Minggu ke 38 September 2026. Angka tersebut berasal dari pemeriksaan 8.757 spesimen melalui Surveillance Influenza-like Illness dan Severe Acute Respiratory Infection, di mana PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan 1.527 spesimen positif influenza ditemukan dari pemeriksaan terhadap 8.757 spesimen melalui surveillance.

0: telah masuk rencana ataupun rancangan peraturan daerah tentang perubahan SOTK Kota Tangerang. DPRD juga menggandeng Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten untuk membahas regulasi tersebut. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak.
1: Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God.
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakaian digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian di gantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Selamat siang pendengar Pro Satu Banten dimanapun Anda berada ya. Untuk siang hari ini sudah masuk jam makan siang. Mungkin banyak yang sedang menyantap makan siang ya. Selamat makan siang, selamat beristirahat. Tapi mungkin masih ada yang bingung nih mau makan siang apa ya. Dan mungkin ada juga yang sedang kurang sehat begitu ya. Mungkin ada beberapa rekomendasi makan siang untuk Anda yang mungkin saat ini sedang kurang sehat ataupun sedang terkena flu gitu ya pendengar ya. Beberapa makanannya ini ada seperti kaldu gitu ya. Nah, jadi segala jenis kaldu memang baik itu kaldu ayam, daging sapi ataupun sayuran ya, ini tentunya adalah jenis makanan yang baik dikonsumsi saat Anda mengidap flu begitu pendengar. Anda bisa memakannya segera setelah gejala muncul sampai sepenuhnya pulih gitu ya. Dan kenapa sih kaldu gitu ya? Karena kaldu bisa membantu mencegah dehidrasi dan juga sensasi hangatnya ini mampu meredakan sakit tenggorokan dan juga hidung tersumbat gitu pendengar. Kemudian juga sup ayam. Nah, sup ayam menggabungkan manfaat kaldu dengan bahan-bahan tambahan. Jadi ada ayam potong, ini juga memberikan tubuh zat besi dan juga protein. Dan Anda akan mendapatkan nutrisi dari wortel, kemudian juga rempah ya, dan juga seledri. Nah, Anda bisa makan sup ayam selama flu untuk membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik gitu pendengar. Dan juga tentunya membuat perut kenyang ya. Kemudian bawang putih. Nah, kebanyakan orang berpendapat bahwa bawang putih ini hanya bumbu dapur yang digunakan sebagai zat penyedap makanan pendengar. Tapi sebenarnya bawang putih ini digunakan dalam pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit selama berabad-abad ya. Dan para ahli juga setuju bahwa suplemen bawang putih yang dikonsumsi orang dewasa ini bisa meredakan flu dan juga membentuk kekebalan tubuh yang lebih baik dan mengurangi keparahan gejala gitu ya. Tapi Anda juga tidak harus mengkonsumsi suplemen gitu ya. Jadi makan bawang putih mentah ataupun dibakar ini bisa bermanfaat. Efeknya bisa meningkatkan kekebalan tubuh gitu pendengar. Dan mungkin bawang putih juga bisa dipertimbangkan ya untuk dimakan saat gejala awal flu muncul gitu pendengar. Kemudian yogurt. Nah, jadi yogurt ini juga tidak hanya membantu meredakan sakit tenggorokan, tapi juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh selayaknya bawang putih gitu ya. Dan Anda bisa makan yogurt saat tenggorokan sakit, tetapi pastikan juga untuk memilih yogurt utuh tanpa gula tambahan gitu pendengar. Selain itu juga buah kaya vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah nutrisi penting tentunya untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Yang penting ketika Anda jatuh sakit gitu pendengar. Walaupun suplemen ini dapat membantu gitu ya, tapi tubuh juga mampu menyerap nutrisi seperti vitamin C ini lebih efektif dari makanan yang dikonsumsi. Jadi Anda bisa mengkonsumsi buah ataupun makanan vitamin C ini seperti jeruk, stroberi gitu ya, ataupun tomat. Mungkin untuk bisa dijadikan cemilan sehat saat terserang flu gitu ya. Kemudian juga sayuran hijau gitu. Nah, bayam, kangkung dan juga sayuran hijau lainnya ini mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh saat Anda terserang flu pendengar. Sayuran hijau memiliki vitamin C dan juga vitamin E gitu ya. Dan sebagai nutrisi penambah kekebalan lainnya tentunya. Jadi Anda bisa menggabungkan sayuran berdaun hijau dengan buah dalam smoothie gitu ya. Atau memakannya mentah dengan perasan lemon dan juga minyak zaitun. Ini juga bisa. Pastikan juga Anda mengkonsumsinya terus selama Anda sakit gitu pendengar. Nah, itu beberapa rekomendasi makanan yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi gejala flu gitu ya. Ada sup ayam, ada kaldu, bawang putih, yogurt gitu ya. Vitamin C, kemudian juga sayuran hijau. Ini tentunya membantu meredakan gejala flu, pendengar. Dan informasinya, pendengar, kami kutip dari portal berita halodoc.com.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lain.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

Terbang gede berjar dari Forum Seniman Tradisi Banten. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda. Tepat di jam 12 siang lepas 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Siapa di sini yang baru dengar Terbang Gede? Nah, jadi sebenarnya Terbang Gede ini merupakan salah satu kesenian tradisional Banten ya, yang tumbuh dan berkembang pada waktu para penyebar agama Islam ini menyebarkan ajarannya di Banten gitu, pendengar. Nah, kata Terbang Gede sendiri ini sebenarnya berasal dari kata gerebek, dan ini diambil dari kosa kata bahasa Jawa Banten ya, yang memiliki arti dirempuk atau dikeroyok gitu, pendengar. Nah, tarian ini sering digunakan sebagai simbol dari masyarakat Banten yang religius, ramah, dan juga terbuka gitu ya. Dan tarian ini juga merupakan tarian tradisi yang berpijak pada kesenian terbang gede ataupun terbang buhun dari kota Serang gitu, pendengar ya. Jadi memang kalau terbang gede sendiri ini merupakan kesenian yang berkembang secara pesat di lingkungan pesantren dan juga masjid-masjid gitu ya. Dan salah satu instrumen musik utamanya ini adalah terbang besar, makanya kenapa namanya terbang gede gitu kan. Ini adalah sejenis gendang gitu ya, gendang besar yang digunakan untuk menabuh gitu, pendengar. Dalam sejarahnya kesenian terbang gede ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam. Namun memang seiring perkembangan zaman berkembang menjadi upacara ritual gitu ya, seperti ngarak pengantin, kemudian ruatan rumah ya, akikahan hajat bumi dan juga hiburan. Dan kesenian ini bermula di Kabupaten Pandeglang di mana terdapat perkumpulan kesenian yang bernama Siti Denok yang dipimpin oleh Hajah Sarikah gitu ya. Dan selain itu juga ada perkumpulannya di Serang yang bernama Sinar Wangi yang dipimpin oleh Abdullah, pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang belum pernah melihat tarian terbang gede gitu ya, ini biasanya hadir di acara-acara kesenian gitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Banten ataupun pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri. Atau untuk Anda yang mungkin memiliki pengalaman pernah melihat langsung atau bahkan pernah terjun langsung gitu ya ke dalam seni terbang gedenya, pernah menjadi salah satu senimannya atau anggotanya gitu ya, pernah memainkan seni terbang gede ini atau pernah menabuhnya juga gitu ya, ini boleh sharing pengalamannya seperti apa di 08111450949, pendengar. Dan juga pendengar, tepat di jam 1 siang kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, nanti di jam 1:30 siang ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di Banten siang ini.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: 912.
1: Di tahun 2026 ini kami membangun dua lokasi JPO baru, yaitu di Jalan Raya Bogor, namanya JPO Ciracas, satu lagi pembangunan JPO Pejaten.
2: Kejadian awal konsesing listrik dari rumah kontrakan untuk bangunan yang terdampak kurang lebih ada 20 bangunan, ada 110 kakak.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, jembatan penyeberangan orang atau JPO Gor Ciracas dan JPO Bejaten dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keamanan dan kenyamanan warga. Ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal pasca kebakaran yang melanda pemukiman padat di Kampung Muka, Jakarta Utara. Inilah berita selengkapnya.

0: Targetkan rampung Desember mendatang.
1: Oke, di tahun 2026 ini kami membangun dua lokasi JPO baru, yaitu di Jalan Raya Bogor ini, yaitu namanya JPO Ciracas, lalu satu lagi di pembangunan JPO Pejaten di Jakarta Selatan. Itu yang kami bangun di tahun ini, mudah-mudahan selesainya bersamaan di bulan Desember 2026 ini.
0: Kedua JPO tersebut akan dilengkapi dengan lampu artistik, CCTV dan lift untuk memudahkan kelompok prioritas menggunakan fasilitas. Warga mengeluhkan taman di kolong flyover Pesing Jakarta Barat yang kerap dimanfaatkan banyak pengendara motor sebagai jalur pintas untuk berputar lawan arah. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
2: Taman di kolong flyover Pesing, Jakarta Barat masih kerap dimanfaatkan pengendara sepeda motor sebagai jalur pintas untuk berputar arah. Pengendara memilih melintasi area taman karena dinilai dapat menghemat bahan bakar dan mempersingkat waktu perjalanan. Pasalnya, jika mengikuti jalur yang telah disediakan, pengendara harus menempuh perjalanan sekitar 500 meter untuk mencapai lokasi putar balik yang semestinya. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, pada Selasa 28 September 2026 siang, sejumlah pengendara sepeda motor terlihat memotong jalur melalui area taman untuk berpindah arah. Padahal, di lokasi tersebut telah dipasang 3 barrier beton secara berjejer untuk mencegah kendaraan melintas. Warga sekitar, Wirna, menilai perilaku tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain. Sebab, pemotor yang keluar dari area taman dapat secara tiba-tiba masuk ke jalur kendaraan dan berpotensi melaju berlawanan arah.
3: Ya, membahayakan pengendara lain lah, terutama kan itu kan ada yang lawan arah. Terus tiba-tiba belok, nggak ngeliat-liat. Ya, jangan sampai lah, alhamdulillah belum. Ya. Kalau bisa mah itu ditutup lah, jangan sampai kayak gitu. Takutnya kan namanya kita nggak tahu, korban, takut ada korban nanti gimana.
4: Awalnya mah cuma 1-2 orang.
3: Iya, jadi ikut-ikutan.
2: Meski sejauh ini belum ditemukan kecelakaan akibat aksi putar balik melalui taman tersebut, warga meminta akses menuju area taman ditutup sepenuhnya untuk mencegah terjadinya korban. Warga berharap pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi dapat dilakukan lebih sigap, termasuk untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang hendak menyeberang jalan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Musibah kebakaran di lokasi pemukiman padat di Kampung Muka Jakarta Utara menyebabkan 110 kepala keluarga atau KK harus kehilangan tempat tinggal dan kini terpaksa tinggal sementara di tenda-tenda darurat. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Muka, Blok D, RT 9, RW 4, Kelurahan Ancor, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Minggu pagi 27 September 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya 20 bangunan rumah semi permanen dan rumah kontrakan serta terdampak pada ratusan warga. Ketua Blok D, RT 09, RW 04, Kelurahan Ancor, Mulia Ritno, yang akrab disabat Bang Idol, mengatakan bahwa insiden terjadi secara mendadak saat warga masih beraktivitas di pagi hari. Api diduga kuat dipicu oleh konsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Mulia Rianto menambahkan api sempat disertai suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas milik salah satu warung makan di dekat sumber api. Berdasarkan data pendataan awal, musibah ini berdampak pada 110 kepala keluarga dengan total 380 jiwa.
6: Kejadian kemarin di pagi hari sangat mengejutkan ya, karena sudah cukup lama nih kita tidak terjadi seperti ini. Kejadian awal konsleting listrik dari rumah kontrakan, dan untuk saat ini masih dipolislain oleh pihak kepolisian, dan untuk bangunan yang terdampak dari musibah ini kurang lebih ada 20 bangunan, ada 110 kakak, dan terdampak jiwanya itu kurang lebih untuk keseluruhan, karena kan banyak kontrakan ya, itu 380 jiwa.
5: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat mengerahkan sedikitnya 19 unit armada pemadam beserta 95 unit ke lokasi. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat sempitnya akses jalan gang dan terbatasnya pasokan air sebelum akhirnya petugas mengambil pasokan air dari aliran Kali Kunir di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 orang warga dilaporkan.

0: ditemukan mengalami luka ringan. Saat ini, area titik awal kebakaran masih dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pihak kelurahan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dukcapil dan Kementerian Pendidikan telah memulai mendata warga terdampak, terutama anak-anak sekolah yang kehilangan seragam, buku, serta dokumen penting seperti Kartu Jakarta Pintar dan KTP. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten. Persoalan transportasi publik, Pemprov Banten dan Damri kolaborasi siapkan bus listrik Trans Serang. Sopir angkot minta solusi rute. Berikut Fatima Raihani melaporkan untuk Anda.
2: Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan PT Damri sedang menyiapkan layanan bus listrik Trans Serang. Kehadiran armada baru ini bertujuan untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan bagi warga Kota Serang. Namun rencana ini menimbulkan kekhawatiran bagi para supir angkutan kota atau angkot. Para sopir angkot khawatir keberadaan bus listrik di rute utama akan membuat jumlah penumpang angkot makin berkurang. Rasa cemas ini muncul karena pengalaman sebelumnya saat pengoperasian Trans Banten, bus antar kampus untuk mahasiswa sempat memicu protes akibat pendapatan sopir angkot yang turun. Supir angkot di Kota Serang, Hairoji, mengatakan bahwa kondisi narik saat ini sudah sulit. Menurutnya, pemerintah belum memberi solusi nyata untuk melindungi nasib para pengemudi angkot jika bus listrik Trans Serang ini benar-benar beroperasi.
3: Ya, terus kita mau ngangkutin siapa kalau bukan penumpang? Dampaknya kan akhirnya ke angkot-angkot juga kan, penghasilan kurang gitu tuh. Pada intinya malah cobalah gitu tuh, lebih diperhatiin lagi gitu kan, supir-supir angkot gitu yang lain kan. Narik udah susah kan, udah menarik juga penumpangnya nggak ada, ditambah bis listrik gitu tuh. Ya mau makan apa kita coba sehari-harinya gitu kan.
2: Hairoji berharap pemerintah tidak hanya fokus mengeluarkan bus baru, tetapi juga memikirkan dampak ekonominya bagi rakyat kecil. Ia meminta ada jalan keluar agar para sopir angkot tetap bisa mencari nafkah. Warga Kota Serang, Nadia, menyambut baik rencana perbaikan fasilitas transportasi publik ini. Mahasiswa yang menjadi pengguna angkutan umum menilai bus kota lebih nyaman. Meski diakui angkot sebagai layanan publik, warga tetap dibutuhkan karena jumlahnya banyak dan fleksibel menjangkau wilayah pemukiman. Nadia menyarankan agar pemerintah membagi rute secara adil supaya tidak mematikan pendapatan angkot.
4: Ya harapannya misal kalau adanya Trans Serang ya mungkin rutenya angkot juga kan biasanya lebih nganterin penumpang itu lebih ke spesifik misal ke jalan gang-gang itu. Kalau Trans Serang mungkin rutenya mungkin di jalan raya aja, jalan umum aja, jangan sampai ke gang-gang atau ke kampung itu biar angkot itu masih bisa dapat pendapatan lebih.
2: Meski Trans Serang disiapkan untuk mempermudah mobilitas warga, pemerintah daerah diharapkan segera berdialog dengan para sopir angkot. Penataan rute yang jelas sangat diperlukan agar modernisasi transportasi tidak mengorbankan mata pencarian pengemudi lokal. Fatima Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dorong tenaga guru P3K paruh waktu menjadi ASN. Nah, berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mendorong ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang tersisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN hingga penarikan pengelolaan guru ke pemerintah pusat dengan pemanfaatan jalur tes calon aparatur sipil negara tanpa afirmasi. Kepala Didikbud Kota Cilegon Heri Arita Susila mengatakan proyeksi penataan tenaga non aparatur sipil negara atau ASN yang ditargetkan tuntas pada tahun 2027 sehingga para guru honorer diminta untuk memanfaatkan jalur rekrutmen tersebut. Diketahui, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, saat ini terdapat 266 guru berstatus honorer atau P3K. Heni juga memastikan kesejahteraan guru honorer saat ini tetap berjalan proporsional berdasarkan keuangan di masing-masing satuan pendidikan dengan menggunakan sistem alokasi berdasarkan populasi siswa.
6: Ya, sehingga harus ada tes gitu ya. Pertimbangannya itu karena hanya 172.000 kalau nggak salah ya untuk CPNS itu. Sementara P3K lebih dari itu gitu kan. Jadi sehingga pemerintah akhirnya punya pertimbangan bagaimana caranya, yaitu tadi salah satunya tes. Tetapi tesnya bukan hanya tes CAT, tidak ada tes wawancara. Jadi cukup tes secara administrasi aja, nggak ada wawancara. Tentu saja daerah menunggu regulasi, menunggu aturan, menunggu arahan dari pusat. Jadi kami ikuti saja alurnya gitu loh. Jadi untuk teman-teman P3K.
5: Sementara itu, sebelumnya PGRI Kota Cilegon meminta pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan guru P3K paruh waktu yang bakal dialihkan menjadi penuh waktu tanpa tes pada tahun 2027 mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Harga plastik di Kota Serang kembali mengalami kenaikan. Kondisi ini cukup berdampak pada pendapatan para pedagang dan pelaku usaha makanan di Kota Serang. Lucy Astari melaporkan.
7: Harga sejumlah jenis plastik di Kota Serang naik sejak awal hingga pertengahan September. Kenaikan ini mulai dirasakan pedagang yang menggunakan plastik untuk kemasan makanan. Di toko Nada Plastik Kota Serang, harga plastik PE, PP, dan HD mengalami kenaikan. Pemilik toko Nada Plastik di Rau, Gary mengatakan, harga plastik PE yang pada awal bulan lalu masih sekitar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp39.000 hingga mendekati Rp40.000. Sementara plastik PP naik dari sekitar Rp37.000 menjadi lebih dari Rp42.000 per kilogram. Plastik HD atau kantong kresek juga naik dari sekitar Rp34.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
8: Biasa sih dari minyak bumi ya. Karena bahan baku plastik ini adalah minyak bumi. Pasokan agak tersendat sih. Jadi nggak seperti biasanya gitu loh. Jadi untuk plastik ini kemarin kita pesan ke pabrik juga hampir 2 bulan baru dikirim.
7: Kenaikan harga membuat sebagian pembeli mengeluh dan mengurangi pembelian. Kondisi ini turut berdampak pada omset toko. Kenaikan harga plastik juga dirasakan pedagang makanan. Salah satunya penjual nasi padang di Kaligandu, Kota Serang. Zamzam mengatakan, plastik yang digunakan untuk membungkus pesan makanan ikut mengalami kenaikan. Ia memilih mempertahankan harga jual makanan dengan konsekuensinya.
9: Sama, Pak. Kalau harga jual masih sama, kan kita dapatnya sedikit.
10: Untuk antisipasi di kenaikan harga ini?
9: Belum ada. Saya untuk antisipasinya belum ada.
10: Berarti masih sama?
9: Masih sama.
10: Masih menggunakan plastik untuk lauk-lauk?
9: Iya.
7: Gerakan harga plastik dapat berubah dalam hitungan minggu. Dalam setahun terakhir, kenaikan dan penurunan harga disebut sudah terjadi lebih dari 10 kali. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan 3 varietas unggulan ubi jalar lokal bernama Nusantara Daya Subur guna memperkuat sektor pertanian dan kemandirian pangan nasional. Varietas baru berproduktivitas tinggi ini dikembangkan secara kolaboratif bersama petani di Menes dan siap mendongkrak ekonomi daerah. Ridwan Maulana melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan 3 varietas unggulan ubi jalar lokal guna memperkuat sektor komoditas pertanian daerah dan mendukung kemandirian pangan nasional. Inovasi hortikultura ini dikembangkan secara kolaboratif bersama para petani lokal di wilayah Menes. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Tanti Yulianti menyatakan, varietas baru tersebut diberi nama Nusantara Daya Subur atau NDS-08 dengan 3 pilihan warna yakni merah, ungu, dan kuning. Pemerintah daerah memfasilitasi proses pendaftaran resmi varietas lokal ini bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINS serta kementerian terkait. Varietas unggulan ini disebutnya memiliki tingkat produktivitas sangat tinggi dengan hasil panen mencapai puluhan ton per hektar. Budidaya tanaman pangan ini pun tergolong sangat mudah tanpa memerlukan teknik khusus asalkan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup.
12: Oke, hari ini kita sudah meluncing ubi jalar NDS-08 ungu, NDS-08 merah, dan NDS-08 kuning.
13: NDS sendiri apa tuh?
12: NDS itu singkatan dari Nusantara Daya Subur. Diharapkan varietas ubi ini bisa berkembang di Pandeglang sebagai bagian dari Nusantara, kemudian meningkatkan sumber daya petani maupun sumber daya alam yang ada di Pandeglang, dan tentunya menambah subur tanaman-tanaman hijau di Pandeglang.
11: Menurut Tanti, bagi masyarakat dan kelompok tani yang berminat mengembangkan varietas ini dapat memperoleh bibit berkualitas langsung melalui pusat penangkaran di Menes. Pemerintah daerah juga membuka jalur pengusulan proposal resmi bagi kelompok tani dengan skala penanaman lahan yang luas. Bupati Paneglang, Raden Dewi Setiani, mengapresiasi keberhasilan para penyuluh pertanian dan petani lokal dalam menghadirkan varietas unggulan berdaya saing tinggi. Pemerintah daerah menargetkan pemanfaatan lahan tidur secara optimal guna memperluas area penanaman ubi jalar di berbagai wilayah. Pemerintah daerah optimis komoditas unggulan baru ini mampu menembus pasar ekspor global di masa mendatang. Sinergi seluruh pemangku kepentingan dikatakannya terus diperkuat demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di tanah air. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Jembatan penyeberangan orang Gor Ciracas dan Cepo Banten dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keamanan dan kenyamanan warga. Ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal pasca kebakaran yang melanda pemukiman padat di Kampung Muka, Jakarta Utara. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.com.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la.
1: kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
2: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
3: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita penyiar. Saat ini kita bergabung di Pro Dangdut ya. Untuk yang sejak tadi mungkin menunggu Pro Dangdut nih, kapan sih, lama banget. Saat ini Pro Dangdut hadir untuk Anda, akan temani Anda tentunya hingga tepat di jam 3 sore nanti ya. Jadi yang mau request, kirim-kirim salam di siang hari ini boleh banget ya. Ditunggu di 08111450949 penyiar. Ini lagunya boleh bebas ya. Selama itu lagu dangdut, pokoknya dari siapa saja ini boleh di request lagunya. Ada dari Caca Andika, Rita Sugiarto gitu ya. Kemudian juga Maggie Z, ini boleh banget. Atau Roma Irama, Rido Roma gitu ya, boleh banget. Silakan pendengar Pro 1 Banten, sekali lagi di 08111450949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X ataupun Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan juga peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chernbreakhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldometers.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batang

0: disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Dangdut adalah kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita penyiar. Untuk Anda penyiar yang mau kirim-kirim salam, request lagu dangdut, boleh banget ya, masih ditunggu. Masih sampai jam 3 sore ini penyiar ya. Ini ada yang bergabung, ini dari 0852-9507, sekian. Kalau nama dari WhatsApp-nya ini Aep ya. Kang Aep, terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut. Tapi Kang Aep ini menyampaikan info jenis durian di Serang, Kak. Wow. Info jenis durian di Serang. Nah, kalau pendengar yang lain ini mungkin tahu ya, jenis durian di Serang ini juga boleh sharing nih ya untuk Kang Aep. Mungkin mau berburu durian nih Kang Aep ya di Serang. Nah, ini kalau berdasarkan informasi yang kami kutip dari radarbanten.co.id, Kabupaten Serang sendiri memiliki 3 varietas durian lokal ya, yang dinilai memiliki kualitas yang premium gitu ya. Dan ketiganya ada si roti, si tembaga, dan juga si nangka gitu kan. Nah, 3 varietas tersebut ini telah tercatat di Kementerian Pertanian sebagai varietas durian unggul asal Kabupaten Serang nih Kang Aep. Tapi sampai saat ini ketiganya belum dilepas secara resmi ya untuk dikembangkan secara massal gitu. Jadi memang kalau Kabupaten Serang sendiri memiliki 3 varietas unggulan tadi, ada si roti, si tembaga, dan juga si nangka gitu ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Serang, Suharjo, ini mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap 3 varietas durian lokal tersebut, begitu pendengar. Nah, jadi memang pohon induk ketiga varietas tersebut saat ini berada di Kecamatan Waringin Kurung, tepatnya di Desa Sasahan ya, dan pengembangannya juga belum meluas karena memang Kabupaten Serang sendiri belum memiliki fasilitas pembibitan khusus begitu. Dan ini di informasinya di hari Rabu tanggal 2 September 2026 begitu ya pendengar ya. Dan untuk Kang Aep ada 3 tadi varietas unggulannya ya. Tapi kalau pendengar Pro 1 lain juga mungkin memiliki informasi terkait durian di Serang gitu ya, jenis durian di Serang, ini mungkin bisa sharing juga, bisa membantu Kang Aep untuk memilih ingin berburu durian yang mana gitu ya. Sekali lagi bisa disampaikan informasinya atau kirim-kirim salam, request lagu, boleh banget ya di 08111450949.

0: Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut. Dangdut adalah kita penyiar. Ada yang sudah bergabung di Pro Dangdut dari 0838-7042 sekian. Salam Kak, saya pendengar radio setia, nama Haji Endan. Saya lagi kumpul sambil dengar radio bersama Bapak Asmail, Bapak Kewil, Bapak Kaspin, Bapak Mami, Bapak Roya, request lagunya Tajamnya Karang. Oke, terima kasih banyak Haji Endan ya, sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Haji Endan Tajamnya Karang, ini ada dari Mansur S dan juga Melili. Jadi Haji Endan mau yang mana nih? Mau dua-duanya nanti kita putarkan ya untuk Haji Endan. Dan mungkin bisa, kalau masih mendengarkan bisa WhatsApp lagi ya Haji Endan ya. Mau Tajamnya Karang dari Mansur S atau dari Melili ya. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mau bergabung seperti Haji Endan tadi ya, bahkan kumpul-kumpul, wah terima kasih banget sudah bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Yang mau gabung seperti Haji Endan boleh di 0811-450-949. Kita tunggu dulu Haji Endan sedang mengetik. Mau Tajamnya Karang dari Mansur S atau Melili ya. Mansur ke oke. Oke siap Haji Endan. Makasih banyak ya sekali lagi udah gabung bersama kami di Pro Dangdut. Nanti dari Mansur S kita putarkan deh lagu Tajamnya Karang. Salam dari Bapak Kiwil. Oke, salam balik ya Bapak Kiwil ya. Makasih banyak udah gabung di Pro Dangdut bareng-bareng lagi ya, kumpul sambil ngopi kayaknya ya. Biasanya kalau bapak-bapak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Tajamnya Karang dari Mansur S. Kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sound, diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pergi Pro 1 Banten sudah di jam 3 kurang 6 menit ya. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur di Prodangdut untuk siang hari ini, Pergiar. Wakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung Nugroho. Ilmafia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun dan perlindungan sosial Rp539,7 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa alokasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Kabupaten Serang diminta tidak hanya menjadi tempat konsultasi, melainkan dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan sosial yang hadir pada saat keluarga menghadapi persoalan. Penekanan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Dinsos Banten, Linda Rohyati, di sela kegiatan penguatan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Kabupaten Serang, Selasa 29 September 2026. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat diakses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Brisia Jody peringar tak bisa telah mengudara ya di pukul 15:05 waktu Indonesia Barat peringar. Senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir menyapa Anda pendengar di Banten sore ini, yang mana Anda telah ditemani ya sebelumnya oleh rekan kami ada Ilma Afia, dan sekarang ada Tersi Sondang peringar yang siap menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan satu lagu dari Juicy Lucy pendengar, Lampu Kuning akan mengudara sesaat lagi untuk menemani Anda.

0: followers gue nambah.
1: Serius? Siapa?
0: Gak tahu sih, akunnya juga gak kelihatan.
1: Jangan-jangan kuman.
2: Tanpa disadari, tangan kita bisa membawa kuman dari berbagai benda yang disentuh sepanjang hari. Pegang handphone. Pegang gagang pintu. Pegang omongan orang.
1: Ada uang cash gak? Gue minjem dulu, nanti gue ganti.
2: Sampai pencet tombol lift. Dan followers ini gak pernah kamu follow, tapi tetap ikut. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Karena followers boleh nambah, tapi kalau followersnya kuman, emang mau.
1: Cuma 5 menit, yuk.
3: Hah? Buat apa?
1: Ayo, kita lihat Krakatau dari dekat.
3: Emang lagi erupsi?
1: Iya. Yuk, buruan sih. Cuma 5 menit doang. Gas!
2: Kadang, keputusan berbahaya dimulai dari kalimat yang terdengar sepele. Cuma 5 menit, cuma lihat sebentar. Kalau kawasan itu dinyatakan berbahaya, nggak ada yang namanya cuma sebentar. Jangan mendekati zona bahaya Gunung Anak Krakatau. Ikuti informasi dan arahan resmi dari sumber terpercaya. Cuma 5 menit, tapi ingat, resiko bisa seumur hidup.
4: 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu lagu telah kami dorakan dari Diana Krall, I Can't Tell You Why, ya, di pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar, yang mana ini terkait dengan Krakatau Posko. Ini dorong kemandirian pemuda Tegal Ratu untuk menjaga lingkungan, yang mana kolaborasi Krakatau Posko dan juga masyarakat ini terus berjalan, ya, di Kelurahan Tegal Ratu dalam mendorong kemandirian pemuda serta kebersihan lingkungan. Untuk kolaborasi ini turut menjadi bagian dari perayaan puncak Bulan Bakti Karang Taruna atau BBKT ke-66 Karang Taruna Meriam Baja Tegal Ratu yang diselenggarakan di GOR HSN Tegal Ratu, di mana acara yang mengusung tema Kita Tingkatkan Pemuda yang Sehat, Berkarya dan Berbakat tersebut sejalan dengan fokus Krakatau Posko dalam mengembangkan ekonomi kreatif serta meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat. Dan untuk salah satu bentuk dukungan tersebut, pendengar, ini diwujudkan melalui kerjasama dengan Karang Taruna Tegal Ratu yang telah mengembangkan produk kebersihan lokal bermerek Kleonix, ya, pendengar, ya. Dan untuk melalui program berkelanjutan ini, Krakatau Posko berharap dukungan terhadap UMKM dan juga pemuda lokal tidak hanya memberikan manfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan dan juga lingkungan. Dan dalam peringkat informasi yang telah kami rekam untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: cinta itu.
1: Untuk cinta dari Eklat Story, pendengar, telah kami udarakan. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian PU percepat normalisasi sungai pasca banjir Tapanuli Tengah. Hal ini di mana Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penanganan darurat sungai terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang mana melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Sumatera II Medan, hulu sungai yang terhambat alirannya dibuka dan juga ini dibersihkan, ya pendengar. Dan ini dilakukan untuk memperlancar kembali aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan. Karena sebelumnya hujan berintensitas tinggi ini mengguyur wilayah Tapanuli Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 sore hingga malam, ya. Dan luapan ini terjadi pada Sungai Tuka dan Sungai Siali di Desa Bonalumban serta Sungai Silagalaga di Desa Sipange, di mana lokasi terdampak tersebut berada di wilayah Kecamatan Tuka dan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk pelaporan kondisi kebencanaan, warga dapat menghubungi kanal pelaporan bencana Kementerian PU melalui call center 158 ekstensi 4, di mana selain itu dapat menyampaikan laporan melalui WhatsApp center Kementerian PU di nomor 0815 10158. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami berikan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita iradi.co.id.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kita tambah keringan ini, sekarang kita mulai turun hujan lagi. Kita emang tahun ini kita prosi turun, Pak. Karena tambah keringan sangat besar, gejala El Nino, kita hampir turun minus 1,13 turun.
1: Di kita ini untuk saat ini sudah 103 KDMP yang sudah 100%. Yang belum memiliki lahan masih di posisi yang sama di 100%.

Radio Republik Indonesia Banten. Dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. 819,75 hektar lahan pertanian dilaporkan mengalami gagal panen. 103 KDMP di Kabupaten Serang telah mencapai progres 100%.

0: Berikut berita selengkapnya. Dinas Pertanian Provinsi Banten mencatat seluas 819,75 hektar lahan pertanian dilaporkan mengalami gagal panen total atau PUSO. Cecilia Teremoni Huruk melaporkan.
1: Kita tampak keringan ini, alhamdulillah sekarang kita mulai turun hujan lagi. Kita memang tahun ini kita produksi turun, Pak. Karena dampak keringan sangat besar, dengan gejala El Nino, kita hampir turun minus 1,13 turun.
2: Seluas 819,75 hektar lahan pertanian di Provinsi Banten tercatat mengalami gagal panen atau PUSO akibat kemarau. Angka tersebut merupakan bagian dari total 2.998,5 hektar area pertanian yang sempat terdampak kekeringan di wilayah Banten. Selasa, 29 September 2026, Saiful Bahri menyampaikan bahwa penanganan di lapangan mulai membuahkan hasil positif sehingga angka kekeringan dapat terus ditekan.
1: Nah, kita ini terkena, kering itu sementara terkena 2.998,5 hektar per tanggal 18 September.
3: Yang PUSO?
1: Yang PUSO 819,75 hektar.
2: Capaian penurunan kekeringan ini berhasil menggeser peringkat kerawanan bencana kekeringan Banten di tingkat nasional, yaitu turun dari posisi ke-9 ke peringkat ke-8. 20 kecamatan di Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan sebaran area terdampak paling luas. Sementara itu, kekeringan juga melanda 13 kecamatan di Kabupaten Lebak, 17 kecamatan di Kabupaten Tangerang, serta 5 kecamatan di Kota Serang. Untuk membantu

0: Kami Puso berhak mengklaim bantuan modal sebesar 6 juta rupiah per hektar untuk persiapan tanah kembali. Di samping perlindungan asuransi, perbaikan sarana transportasi pertanian juga terus digenjot.
1: Kita bermulai tahun ini, mulai Oktober ini kami mendapat alokasi ABT. Anggotaan dari pusat, kita 20 titik untuk ABT, untuk jalan usaha tani.
0: Pembangunan jalur transportasi tersebut melengkapi proyek yang telah berjalan di Wanasalam dan Malingping. Langkah ini terbukti memangkas ongkos angkut hasil panen secara drastis. Dari semula Rp50.000 per karung menjadi Rp20.000 per karung. Sekaligus didukung perbaikan jaringan irigasi demi mendorong percepatan masa tanam baru. Dari Seran, Cecilia Tera melaporkan.
2: Sebanyak 103 KDMP di Kabupaten Serang telah mencapai progres 100% dan siap memasuki tahapan verifikasi serta validasi. Fitri Alia melaporkan.
3: Di kita ini untuk saat ini sudah 103 KDMP yang sudah 100%, yang belum memiliki lahan masih di posisi yang sama di 103.
4: Sebanyak 103 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang telah mencapai progres pembangunan 100%. Data tersebut berdasarkan perkembangan pembangunan yang tercatat di Diskomprinda Kabupaten Serang. Kepala Bidang Koperasi Diskomprinda Kabupaten Serang Muhammad Rifki mengatakan, selain 103 KDMP yang telah rampung, terdapat 40 KDMP dalam tahap siap bangun dan 139 lainnya masih terkendala lahan.
3: Di kita ini untuk saat ini sudah 103 KDMP yang sudah 100%, yang belum memiliki lahan masih di posisi yang sama di 139. Terus yang siap bangun 40. Nah, untuk acara verbal besok itu rencananya 75 KDMP. Nah, makanya dari 75 KDMP ini terkait untuk kesiapan serah terima dan siap untuk operasional.
4: Rifki menjelaskan dari 103 KDMP yang telah mencapai progres 100%, sebanyak 75 KDMP menjadi sasaran verifikasi dan validasi tahap pertama. Pemeriksaan meliputi kesiapan bangunan serta sarana dan prasarana koperasi. Verifikasi dan validasi 75 KDMP dijadwalkan berlangsung pada 30 September hingga 2 Oktober 2026. Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk menjadi bahan tindak lanjut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Masyarakat masih menanti kiprah Koperasi Merah Putih. Berikut laporan Jalia Minarti.
5: Bagus sih, itu kan program yang dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
6: Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga menyambut keberadaan KDKMP dengan harapan besar. Mereka berharap koperasi tersebut dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa. Namun, tidak semua masyarakat sepenuhnya yakin program tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Sejumlah warga masih mempertanyakan kesiapan dan keberlanjutan KDKMP di tengah pengalaman koperasi konvensional yang sebelumnya banyak mengalami kendala. Santi, salah seorang warga Lebak, mengaku masih memiliki sedikit rasa pesimis terhadap keberlangsungan KDKMP. Menurutnya, pengalaman terhadap koperasi yang sudah ada menjadi salah satu alasan munculnya keraguan tersebut.
5: Tentunya kita juga berharap dengan keberadaan Koperasi Merah Putih ini nantinya jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang ada. Jadi jangan jadi pesaing usaha masyarakat lah. Jadi harusnya keberadaan Koperasi Merah Putih ini mampu bersaing dengan usaha masyarakat. Dan juga saya berharap dengan adanya koperasi ini tetap berjalan sampai kapanpun, jangan seperti koperasi konvensional yang ada sekarang ya. Jadi sudah dibentuk terus tidak jalan alias mati suri.
6: Hal senada disampaikan Fian, warga Lebak lainnya. Ia berharap KDKMP dapat menjadi sarana yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fian, koperasi seharusnya dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, terutama bagi warga yang memiliki usaha maupun yang membutuhkan akses terhadap layanan ekonomi.
7: Tapi saya lihat sudah setahun ini Koperasi Merah Putih memang belum beroperasi. Padahal kalau saya baca dari berita, pemerintah sudah sampai berhutang triliunan rupiah untuk membangun koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Harapan saya semoga koperasi Merah Putih ini segera beroperasi sehingga dampak positif dari hasil pembangunannya juga bisa

0: merusakkan masyarakat. Jangan sampai justru nanti akan selanjutnya semakin merusakkan masyarakat dan menyusahkan negara, karena memang negara kita sudah berhutang untuk membangun program ini. Terima kasih.
1: Namun Fian juga berharap pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan perhitungan yang matang. Ia menilai jangan sampai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Menurut Fian, keberadaan KDKMP perlu diikuti dengan pengelolaan yang transparan dan profesional. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui bagaimana koperasi dikelola dan sejauh mana manfaatnya bagi warga. Ia juga berharap masyarakat dilibatkan dalam kegiatan koperasi sehingga keberadaan KDKMP tidak hanya menjadi program pemerintah tetapi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang memiliki manfaat nyata bagi warga desa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang menggelar program screening kesehatan gratis bagi seluruh pelajar di sekolah dan pondok pesantren sejak awal tahun ajaran baru. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sedang berlangsung karena memang CKG sekolah ini baru dimulai di awal Agustus.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menyasar seluruh satuan pendidikan dan pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang sejak awal tahun ajaran baru. Inisiatif pencegahan penyakit ini dirancang khusus guna memantau kondisi tumbuh kembang anak secara berkala setiap tahun. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Pandeglang, Ani Permatasari Hakim menjelaskan, program pemeriksaan kesehatan pelajar ini dimulai sejak awal Agustus untuk menjangkau seluruh anak usia sekolah. Koordinasi lintas instansi bersama pihak sekolah disebutnya berjalan lancar karena program kesehatan nasional ini sudah rutin terlaksana setiap tahun. Adapun paket pemeriksaan kesehatan bagi para pelajar usia sekolah disebutnya lebih lengkap dibandingkan kelompok usia dewasa. Paket pemeriksaan medis khusus pelajar tersebut mencakup pengukuran indeks massa tubuh, pemeriksaan kesehatan mata, pengecekan gigi, hingga tes kadar hemoglobin darah.
3: Kalau CKG sekolah, kita sedang berlangsung karena memang CKG sekolah ini baru dimulai di awal Agustus karena target kita adalah ajaran baru. Itu kita sekarang masih berlangsung untuk sekolah dan pondok pesantren semua. CKG-nya sama mungkin ya, kalau paket anak sekolah itu lebih lengkap lagi dibandingkan dengan dewasa.
4: Adapun hasil screening kesehatan massal di lingkungan pendidikan didominasi oleh kasus gangguan gigi pada anak. Petugas kesehatan pun dikatakan Ani langsung memberikan penanganan awal serta rujukan medis bagi para pelajar yang teridentifikasi mengalami masalah kesehatan tersebut. Pihak Dinkes memastikan tidak ada kendala berarti selama proses pemeriksaan kesehatan berlangsung di puluhan sekolah di wilayah setempat. Kemitraan erat bersama para guru membuat jadwal kunjungan medis dikatakannya terlaksana sesuai rencana tanpa hambatan operasional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pasien polio anak RSUD Cilegon meningkat, yang mana didominasi batuk pilek dan demam. Rohmanuddin melaporkan.
5: Ini penderita atau pasien polio anak sedang meningkat ya, terutama untuk pasien dengan keluhan batuk pilek dan demam ya.
6: Jumlah kunjungan pasien anak di RSUD Kota Cilegon, Banten mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terutama terjadi pada pasien dengan keluhan batuk, pilek, dan demam. Pihak rumah sakit menyebut peningkatan tersebut diduga salah satunya berkaitan dengan dampak abu vulkanik. Kepala instalasi rawat jalan pada RSUD Kota Cilegon, Dr. Ros Moriska Baharudin mengatakan, jumlah kunjungan pasien di poli anak sempat mencapai 50 hingga 60 anak dalam sehari. Menurutnya, pasien yang datang didominasi anak-anak dengan keluhan batuk, pilek, dan demam tinggi. Peningkatan jumlah pasien tersebut disebut diduga berkaitan dengan dampak abu vulkanik. Namun selain keluhan tersebut, pihak rumah sakit juga menangani pasien dengan diare serta pasien yang datang untuk kontrol penyakit lain.
5: Gejalanya sama seperti flu influenza atau flu lainnya, batuk, pilek, tapi biasanya disertai dengan demam yang tinggi.
7: Kalau boleh tahu berapa yang ditangani sekarang?
5: Kemarin itu perkunjungan itu bisa sampai mencapai 50 pasien
7: sehari.
5: Iya. Mm-hmm. Untuk pasien kunjungan di poli anak sekarang sudah mulai agak mereda nih, sudah mulai turun kemarin terakhir sekitar 40-an.
6: Dokter Ros menyebut jumlah kunjungan pasien poli anak saat ini mulai mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 50 hingga 60 pasien per hari menjadi sekitar 40 anak. Pihak RSUD Kota Cilegon juga terus memberikan edukasi kepada pasien dan orang tua agar menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko terpapar abu vulkanik. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Keluarga M. Bagus Kairunas masih berharap informasi baru dari nelayan dan masyarakat terkait pencarian jurnalis foto antara tersebut. Lucia Stari melaporkan.
8: Keberadaan suami saya, entah kapalnya, rekan-rekannya, krunya, tolong sampaikan kepada pihak keluarga.
9: Keluarga yang bagus Hoirunas masih mengandalkan bantuan nelayan dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan jurnalis foto antara tersebut bersama rekan-rekannya yang belum ditemukan di perairan Selat Sunda. Istri Bagus Desi mengatakan keluarga berharap pencarian suaminya bersama rekan-rekannya tetap dilanjutkan. Saat ini bantuan nelayan dan masyarakat menjadi salah satu harapan keluarga untuk memperoleh informasi dari wilayah perairan. Desi meminta nelayan dan masyarakat ikut membantu pencarian di sekitar Selat Sunda maupun wilayah perairan lainnya.
8: Bantuan dari masyarakat sekitar dan juga nelayan sama-sama membantu melakukan pencarian di sekitar lokasi Selat Sunda maupun di sekitar perairan manapun.
9: Masyarakat yang melihat kapal Bagus maupun kru kapal diminta segera menyampaikan informasi kepada keluarga. Menurutnya informasi sekecil apapun sangat dibutuhkan keluarga untuk mengetahui perkembangan pencarian. Ia juga meminta masyarakat terus memberikan doa agar Bagus bersama rekan-rekannya segera ditemukan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Sejumlah halte di Kota Tangerang mulai diperbaiki oleh pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi publik. Kepala Dishub Kota Tangerang Ahmad Suhaili mengatakan perbaikan dilakukan di halte stasiun Tanah Tinggi, di mana Imigrasi, Pesanggerahan, dan Merdeka. Perbaikan meliputi atap, tempat duduk, penerangan, serta pembersihan bekas vandalisme. Pemkot Tangerang berharap perbaikan halte dapat meningkat minat masyarakat menggunakan transportasi umum, khususnya bus Tayo. Sepanjang 2025, jumlah bus Tayo mencapai lebih dari 1,7 juta orang, di mana layanan ini beroperasi setiap hari pukul 5 hingga 19 waktu Indonesia Barat dengan tarif Rp2.000 sekali perjalanan. Menutup foto berita sore ini, kami sampaikan berita dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herman akan membenahi strategi tim saat bermain dengan 10 pemain. Setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di SUGBK Senin malam. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Hai mendapat kartu merah. Meski kehilangan satu pemain, skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga laga berakhir. Herman memiliki menilai Indonesia tampil baik saat masih bermain dengan 11 pemain dan mampu menciptakan sejumlah peluang. Hasil imbang tersebut membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dan masih bersaing dengan Malaysia yang memiliki poin sama. Sekian warta berita saat ini. 819,75 hektar lahan pertanian dilaporkan mengalami gagal panen. 103 KDMP di Kabupaten Serang telah mencapai progres 100%. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: Pendengar, kamu tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga tenang kalau sudah punya atau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram, jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi nih, nilai cicilannya tetap sama sampai lunas, meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya, pendengar. Dan kita update lagi nih ya terkait dengan arus lalu lintas ataupun juga mengenai kondisi di mana cuaca hari ini ya di Jalan Lingkar Selatan, pendengar, khususnya ini masih terpantau untuk arus lalu lintas ramai lancar ya, pendengar. Yang mana ini sudah memasuki jam-jam pulang kantor gitu ya, pendengar ya. Tetap berhati-hati untuk Anda gitu ya. Dan juga tetap waspada. Yang mana memang akhir-akhir ini cuaca juga gak nentu gitu ya. Tetap berhati-hati juga selama perjalanan. Jangan lupa menggunakan helm gitu ya. Ataupun juga Anda yang berkendara roda 4, ini jangan lupa untuk dipasang gitu ya seat belt-nya, sabuk pengamannya. Dan untuk pantauan cuaca ini masih cerah gitu ya, pendengar ya, di Jalan Lingkar Selatan ya. Dan bagaimana kondisi terkait dengan cuaca ataupun juga terkait dengan arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08 111 4509 49.

0: Informasi lalu lintas.
1: Berikan perasaan kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas yang mana kami telah terhubung bersama dengan Bapak Masum Asari. Selamat sore, Pak Masum.
2: Selamat sore.
1: Baik, Pak Masum,
2: sobat silakan. Pendengar.
1: Silakan diinformasikan, Pak, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di sore hari ini, Pak.
2: Baik, selamat sore, mohon izin. Dengan saya, Brigpol Maksum dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota. Izin melaporkan untuk situasi pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Untuk secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang, khususnya di jalur protokol Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Akses Tol Serang Timur, Jalan Serang Jakarta, Pakupatan, terpantau sore hari ini ramai namun tetap lancar. Aktivitas masyarakat yang pulang kerja maupun pulang sekolah terpantau sore hari ini ramai namun tetap lancar, tidak ada hambatan yang berarti untuk sore hari ini.
1: Baik, Pak Masum.
2: Dan untuk para pendengar khususnya untuk sore hari ini dihimbau agar selalu tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm, patuhi rambu-rambu yang ada untuk pengendara sepeda motor, dan untuk pengendara roda 4 agar memakai sabuk pengaman, dan selalu patuhi rambu-rambu yang ada. Terima kasih.
1: Baik, Pak Masum, terima kasih atas informasi terkait dengan arus lalu lintas ya. Selamat sore, Pak Masum. Selamat kembali bertugas.
2: Selamat kembali.
1: Demikian peringatan informasi terkait dengan arus lalu lintas ya. Tetap bersama kami di Repro 1 Banten.
0: Informasi lalu lintas.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah ruang rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusakan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Huh?
0: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau?
1: Huh?
0: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih. Tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita thalassemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit. Dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandi Ariendra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trisi Sondang, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tenbackhoax.id. Tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu lagu berikan dari The Bug Kucakar featuring Paul Partohap, terserah telah kami darahkan ya. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar ini terkait dengan keluarga korban kapal hilang adalah nelayan bantu pencarian yang mana Embagus Kairuna, seorang jurnalis hilang di perairan Selat Sunda sejak 7 September 2026. Saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau bersama rekan-rekannya. Dan sementara itu istri Bagus, Desi, menyatakan bahwa keluarga masih berharap pencarian suaminya dan jurnalis lainnya tetap dilanjutkan oleh pihak berwenang. Keluarga mengandalkan bantuan nelayan dan masyarakat sekitar sebagai harapan utama untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan para jurnalis yang hilang di wilayah perairan. Demikian pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: 94,9 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikir, kami berikan kembali informasi untuk Anda. Ini terkait dengan minim fasilitas sampah plastik menumpuk di bawah jembatan Carita, yang mana tumpukan limbah plastik ini berserakan ya dan tersangkut di aliran sungai bawah jembatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Tempatnya di Kampung Pegedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Kondisi kumuh di jalur menuju destinasi wisata unggulan pun ini tersebut memicu sorotan tajam dari warga setempat, di mana warga mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan pengangkutan sampah secara berkala dan menyediakan fasilitas tempat pembuangan, di mana jika dibiarkan masyarakat khawatir sampah plastik ini mencemari ekosistem laut serta merusak citra pariwisata Pandeglang. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi tepat pukul 17.53 waktu Indonesia Barat, pendengar, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

0: Udah nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Berikut masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Kembali kami akan informasi untuk Anda di mana ini terkait dengan dunia olahraga, pendengar. Juara Asian Games 2020 individu ganda putra Leo Daniel emas untuk Indonesia, pendengar ya. Yang mana Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin ini berhasil meraih medali emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan Tiongkok, Liang Weiqing dan Wang Chang. Pertandingan final ganda putra badminton berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa 29 September dengan skor akhir 19-21, 21-13, 21-18 ya pendengar. Dengan kemenangan ini merupakan revans bagi pasangan Leo Daniel atas Liang Wang yang mana telah mengalahkan mereka sebelumnya dalam kompetisi internasional. Dan sekali lagi selamat untuk ganda putra Indonesia yang mana ini dapat mempersembahkan ya emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Satu lagu dari Citra Scholastika, pendengar Patah Hati. Aduh, lagunya galau ya, pendengar ya, Patah Hati ya. Yang mana setelah lagi memasuki pukul 7 malam ya, pendengar ya. Kita dengar lagu Patah Hati nih dari Citra Scholastika. Aduh, rasanya galau-galau gimana gitu ya, pendengar ya. Tapi untuk menemani Anda, pendengar ya, di pukul 18.52 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami ada kembali informasi untuk Anda. Ini masih terkait dengan dunia olahraga dan juga masih terkait dengan Asian Games ya, pendengar ya. Yang mana atlet panjat tebing Desak Maderita jaga performa terbaik di Asian Games 2026, pendengar. Yang mana Desak Maderita Kusuma Dewi ini tidak menjadikan pemecahan rekor sebagai target utama. Tetapi atlet panjat tebing Indonesia ini, pendengar, tetapi berusaha tampil maksimal ya dan melaju hingga big final, pendengar. Karena menurut Desak Made ini, prinsip tersebut terkait dengan untuk menjaga performa terbaiknya menghadapi Asian Games 2026 ini terus dipegangnya demi menjaga penampilan maksimal di area pertandingan nanti. Yang mana ia mengaku tidak merasakan perbedaan berarti ya dalam persiapannya menghadapi kompetisi kali ini, di mana dukungan penonton, suasana pertandingan, hingga kesiapan pribadi ini menjadi bagian penting yang terus dijaganya sepanjang persiapan. Dan itulah peringkat informasi yang dapat kami ada untuk Anda. Kami kutip dari portal berita.co.id. Saat lagi peringkat, tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya, tentu saja kami akan kembali lagi, peringkat, untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya.

0: sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
1: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
0: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
4: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
5: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
3: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP
4: bareng
3: Om? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia.

Dan peringgar, setelah lagu dari Marion Jola, Yes I'm in Love, telah mengudara di Banten malam ini, peringgar, yang mana ada telah kembali lagi di dari Pro 1 Banten, di mana saat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Kristen Protestan, peringgar, dengan tema Hidup Sesuai Panggilan Kita dari Efesus 4 ayat 13 bersama dengan Sonta Veronica selaku penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Untuk itu, peringgar, tetaplah bersama kami di Area Pro 1 Banten.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar setia RRI Pro 1 Banten yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua. Saya, Santa Veronica, penyuluh agama Kristen, kembali hadir untuk mengajak Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan tema yang akan saya bawakan yaitu hidup sesuai panggilan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dengan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang terpanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam sikap saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat dahulu latar belakang surat ini. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Bayangkan Bapak dan Ibu, seorang yang sedang dipenjara justru menulis surat yang penuh pengharapan dan ucapan syukur. Ia tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun. Surat Efesus terbagi menjadi dua bagian besar. Pasal 1-3 berbicara tentang apa yang sudah Allah lakukan bagi kita, yaitu keselamatan, anugerah, dan kasih-Nya yang besar. Lalu pasal 4-6 berbicara tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai tanggapan atas kasih Allah itu. Jadi, ayat yang kita baca hari ini adalah jembatan di antara keduanya. Seolah-olah Paulus berkata, saudara-saudara, Allah sudah begitu baik kepada kita. Sekarang hiduplah sesuai dengan kebaikan itu. Mari kita perhatikan ayat demi ayat. Yang pertama yang terdapat pada ayat yang pertama, Paulus menyebut dirinya orang yang dipenjarakan Tuhan. Artinya Paulus tidak sekedar memberi nasihat dari kursi yang nyaman. Ia sendiri sudah membayar harga demi panggilannya. Karena itu nasihatnya sangat berbobot. Ia berkata, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa? Bukan sekedar panggilan atau pekerjaan atau jabatan, Bapak Ibu. Panggilan yang dimaksud adalah panggilan Allah agar kita menjadi milik-Nya. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib. Dan kata berpadanan artinya seimbang, sepadan, cocok. Bayangkan sebuah timbangan. Di satu sisi ada panggilan Allah yang begitu mulia. Di sisi lain ada cara hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah keduanya seimbang? Seorang anak raja tentu tidak pantas berperilaku sembarangan. Demikian juga kita, anak-anak Allah. Cara kita berbicara, bekerja, dan bergaul harus mencerminkan siapa Bapa kita di surga. Kedua, yaitu ada pada ayat kedua bagian yang pertama. Paulus menyebut tiga sikap, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati ini bukan rendah diri, Bapak Ibu. Rendah hati berarti menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Orang yang rendah hati tidak sibuk membanggakan diri dan mau belajar dari siapa saja. Lemah lembut ini juga bukan berarti lemah. Lemah lembut adalah kekuatan yang terkendali, seperti kuda yang gagah dan kuat tetapi patuh pada tuannya. Orang yang lemah lembut mampu menahan amarah dan memilih kata-kata yang membangun, bukan yang menyakiti. Sabar artinya panjang sabar, tidak mudah menyerah dan tidak mudah meledak ketika menghadapi orang yang menjengkelkan atau keadaan yang tidak sesuai harapan. Bapak dan Ibu, ketiga sikap ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Di zaman ketika orang mudah tersinggung, mudah marah, bahkan saling menyerang di media sosial hanya karena perbedaan pendapat. Bagian yang ketiga terdapat pada ayat yang kedua di bagian yang kedua. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam sikap saling membantu. Dalam terjemahan lain disebutkan saling menanggung dalam kasih. Artinya kita mau memikul beban satu sama lain dan mau memaklumi kekurangan sesama. Kita perlu jujur, tidak ada manusia yang sempurna. Di dalam keluarga, di gereja, di tempat kerja, dan di lingkungan tetangga,
pasti ada orang yang wataknya berbeda dengan kita. Kasih yang diajarkan firman Tuhan bukan hanya perasaan di hati, tetapi tindakan nyata seperti menolong, mau mendengarkan, dan mau memaafkan. Bagian yang keempat tertulis pada ayat yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan kata memelihara. Kesatuan itu bukan kita yang menciptakan, karena Roh Kudus sudah memberikannya. Tugas kita adalah menjaganya, seperti kita menjaga taman agar tidak rusak dan tidak dipenuhi rumput liar. Kata berusahalah juga penting. Artinya, menjaga damai butuh kesungguhan. Damai tidak datang dengan sendirinya. Kita perlu berjuang untuk mengalah, meminta maaf, dan lebih dulu mengulurkan tangan. Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang mari kita bertanya, bagaimana kita menghidupi panggilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, di dalam keluarga, sebagai suami, istri, dan anak-anak saling menghargai. Kalau ada perselisihan, jangan biarkan matahari terbenam sebelum kita berdamai. Kedua, di tempat kerja atau tempat usaha, bekerjalah dengan jujur. Jangan curang dan perlakukan rekan kerja maupun pelanggan dengan hormat. Yang ketiga, di tengah masyarakat, kita hidup di Banten, daerah yang beragam suku, budaya, dan agama. Sebagai orang Kristen, panggilan kita adalah menjadi pembawa damai. Hiduplah rukun, ramah, dan saling menolong dengan semua tetangga tanpa memandang latar belakang mereka. Keempat, di dalam gereja, jauhi perpecahan, gosip, dan iri hati. Layanilah dengan rendah hati. Yang kelima, di dunia digital, berhati-hati dengan apa yang kita tulis dan kita bagikan. Jangan menyebarkan kebencian dan kabar bohong. Biarlah media sosial kita juga menjadi tempat kita menunjukkan kasih Kristus. Bapak dan Ibu, mari sejenak kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup saya hari ini sudah sepadan dengan panggilan Tuhan? Kepada siapa saya perlu bersikap lebih lemah lembut dan lebih sabar? Adakah hubungan yang retak yang perlu saya pulihkan hari ini? Kita mungkin merasa tidak sanggup, tetapi jangan khawatir, Allah tidak meminta kita berjuang sendirian. Roh Kudus yang telah memanggil kita juga memberi kuasa untuk hidup baru, hidup yang sesuai dengan panggilannya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah renungan kita hari ini. Hidup sesuai panggilan berarti menjadi terang dimanapun kita berada dengan kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, kasih, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas panggilan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tolonglah kami untuk saling mengasihi dan menjaga damai di dalam keluarga, gereja, dan di tengah masyarakat. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati Provinsi Banten dan seluruh pimpinannya, agar kami semua hidup rukun dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Lagu dari Amanda Manopo Pregar, Tanpa Batas Waktu telah kami udarakan, yang mana ini menjadi lagu penutupnya pendengar ya. Untuk perjumpaan kita pendengar di Banten malam ini, bersama saya Trisi Sondam, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Yang mana saat lagi pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan ada rekan saya Bramadi yang siap menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Serikat Pekerja. Hal itu dikatakannya usai bertemu Serikat Pekerja yang menggelar aksi demonstrasi terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU pelindungan atau perlindungan ketenaga kerjaan. Beralih informasi selanjutnya, sejumlah masjid di Jakarta dan Banten menerima bantuan renovasi dan pengadaan fasilitas rumah ibadah. Bantuan tersebut disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PT Pegadaian Kantor Wilayah 9 Jakarta. Program bertajuk Pegadaian Peduli Rumah Ibadah tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah unit kerja meliputi area Kalideres, Cirende, Tangerang, Tanjung Priok hingga Kebayoran Baru. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang kenyang ya makannya. Udah mama masakin loh. Awas aja kalau gak dimakan.
3: Ini udah ketiga kalinya mama mau masakin aku. Fun fact-nya, nasi goreng dan telur dadarnya sama seperti masakan bundaku. Mereka tuh gak pernah ketinggalan daun jeruk atau kemangi di masakannya.
2: Iya bener banget. Yah, exactly, bener banget. Udah ya, aku mau balik lagi nih ke kelas. Bye.
4: Drama radio Waktu Yang Tepat, produksi RRI Banten dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Kinar, Digi Pribadi sebagai Doni, Citra Astari sebagai Mama Kinar, Argan Prayoga sebagai Ayah Kinar, Hasnia Rahmawati sebagai Tante Widya. Hujan belum juga reda. Sedangkan makan malam sudah terhidang di meja. Dulu, setiap pagi dan malam keluarga ini memang selalu menghabiskan waktu makannya di meja makan sembari berbincang apapun. Mulai dari sekolah Kinar, kegiatan Kinar, ayah dan mama, bahkan sampai percintaan Kinar. Namun, beberapa bulan terakhir semenjak kepindahan mereka ke Cilegon, ayah sering absen. Karena ayah harus keluar kota untuk menyelesaikan pekerjaan. Mama dan Kinar sangat mengerti kondisi ini. Karena ayah adalah orang penting di perusahaan kimia tersebut. Kinar, sini deh. Mama mau tanya. Itu Doni. Doni yang lagi deket sama kamu itu asli orang sini atau pindahan juga?
5: Setauku sih sejak lahir Doni dan keluarganya emang udah tinggal di sini sih, Mam. Kenapa emangnya, Mam?
6: Oh, enggak. Mama tuh punya teman pindahan juga dari Jakarta. Ya, siapa tahu Doni itu anaknya teman Mama.
5: Oh iya, Mam. Setiap Mama bawain bekal buat aku dan Doni di kampus, Doni tuh selalu bilang kalau masakan Mama tuh enak. Terus, masakan Mama tuh rasanya sama kayak masakan bundanya Doni di rumah. Plus, yang spesial lagi nih, Mam, ada daun jeruk dan kemanginya. Bener-bener sama persis kayak masakannya bundanya Doni di rumah.
6: Oh iya? Wah, berarti bundanya Doni seleranya sama dong, sama kayak Mama.
4: Kinar memang sudah mengenalkan Doni kepada Mama, tapi belum mengenalkannya ke Ayah. Sebab memang kesibukan dan waktu yang belum tepat. Doni memang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Mama Kinar. Walaupun Doni baru 2 bulan dekat dengan Kinar. Mama percaya bahwa Doni adalah anak yang baik dan penyayang. Apalagi saat ini ia juga sedang fokus sambil mengurus bundanya yang tengah berjuang melawan kanker. Suatu hari

0: jalan deh.
1: Siap, Kinar. Tante mau ngucapin terima kasih ya sama Kinar dan Mama. Jadi repot deh, hampir setiap hari harus masakin Doni.
0: Santai aja, Tante. Mama Kinar malah seneng karena masakannya selalu habis sama Doni.
1: Anak itu bener-bener deh.
0: Wajar, Tante. Doni kan mau sidang skripsi, jadi butuh banyak asupan deh.
2: Terdengar suara mobil bermesin solar. Mama Kinar sedikit membuka gorden untuk memastikan bahwa suaminya sudah pulang ke rumah. Karena memang sudah seminggu ini, ayah pergi keluar kota. Senang sekali hatinya dan tentunya sambutan manis segera datang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas, akhirnya kamu pulang. Gimana mas, kerjaan lancar kan? Aku dengar kemarin ada pipa yang bocor di proyek.
0: Iya mah, makanya aku sangat sibuk sekali dan gak sempat balas atau angkat telepon kamu. Maaf ya.
1: Tidak apa mas. Oh iya mas, seminggu lalu Ibu Reni, tetangga blok depan, bilang bertemu denganmu di rumah sakit. Apakah itu lagi jenguk korban kecelakaan kerja?
0: Hah? Oh, itu. Iya, aku sedang memastikan saja bahwa korban sudah ditangani dengan baik dan asuransi perusahaan bisa mengcover semua proses kesembuhannya.
1: Oh, iya. Mudah-mudahan ya, Mas. Ya udah, sebaiknya habis ini kamu mandi, makan malam, dan kita istirahat. Kinar sudah tidur dari jam 8 tadi. Mungkin dia kelelahan karena kuliahnya sedang padat.
0: Iya sayang, terima kasih ya.
2: Mama Kinar adalah seorang wanita yang sangat sabar dan lembut. Ia tahu bagaimana harus bersikap dan mendidik serta mengarahkan anaknya. Ia adalah lulusan terbaik magister di kampus. Dulu, ia adalah seorang manajer perusahaan startup di Jakarta. Semenjak Kinar lulus SMP, ia menyudahi semuanya. Mulai dari kesibukan bekerja, gaji yang sangat tinggi, bahkan sampai status jabatan yang dia miliki. Kini, ia fokus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Pagi yang cerah dan meja makan semakin lengkap dengan kehadiran ayah yang sudah seminggu di luar kota. Kebetulan, hari ini adalah hari libur, sehingga Kinar dan ayah puas bertemu dan ngobrol banyak hal. Mulai dari kuliah, kegiatan komunitasnya, dan tentunya masih banyak lagi, termasuk pertemuannya dengan Doni yang baru sempat ia ceritakan. Namun, tiba-tiba handphone ayah berbunyi. Ayah harus segera bergegas menjauh dari meja makan untuk segera mengangkat telepon.

0: Baik, saya segera ke sana.
1: Satu jam setelah ayah bergegas entah kemana, kini Kinar mendapat kabar duka dari Doni bahwa Tante Widya meninggal dunia. Suasana saat itu sangat menegangkan. Hari libur yang tadinya akan diisi sehari bersama dengan ayah, kini berubah menjadi duka. Perasaan kalut sangat dirasakan Kinar. Banyak sekali yang ada di pikirannya. Mulai dari kemana lagi ayah pergi, sampai nasib Tante Widya yang biasa sehari-hari selalu bersama, kini telah tiada. Bagaimana tidak, sepulang kuliah, Kinar selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, memberi semangat dan menghibur Tante Widya. Sosok keibuan yang ia kenal setelah mama. Di rumah duka, Kinar hadir bersama mama. Pertama, mereka bertemu dengan nenek Doni yang berkali-kali pingsan di sudut sana karena tidak kuat menanggung kesedihan. Lalu di sudut satunya berdiri tegar seorang laki-laki paruh baya yang tidak asing ia lihat. Bahkan setiap hari selalu bersamanya.

0: Hanya saja beberapa hari ini ia bak ditelan bumi. Kinar segera bergegas menggenggam tangan mama yang sudah sesak berlinang air mata. Bukan karena duka. Namun saat Doni memanggil laki-laki itu dengan sebutan ayah, Kinar dan mama meninggalkan rumah duka dengan perasaan tidak menentu. Berkali-kali ia memastikan bahwa ini adalah mimpi, namun ternyata ini adalah sebuah kenyataan. 3 hari berlalu. Di malam hari, meja makan yang biasanya penuh canda tawa dan kebahagiaan kini berubah.
1: Aku adalah istri yang sangat bodoh. Saking bodohnya aku, beberapa petunjuk dari Tuhan aku hiraukan. Selama ini aku bukan diam. Aku selalu menuruti apa maumu. Aku tinggalkan apa yang seharusnya masih bisa aku kejar untuk masa depanku serta adik-adikku, Mas. Aku adalah tulang punggung di keluargaku. Tapi itu semua.
2: Aku benar-benar minta maaf pada kalian. Widya adalah istri pertamaku dan Doni adalah anak pertamaku. Selama ini aku hanya ingin mendampingi di masa-masa kritisnya. Aku tidak keluar kota. Aku mengatur kepindahan kita di kota ini karena aku tahu bagaimana kewajibanku sebagai suami dan ayah untuk mereka.
1: Setelah 19 tahun kamu baru bicara ini, Mas. Oh Tuhan, bodoh sekali aku.
2: Kamu tetap istri terbaikku. Aku hanya merasa terjebak dengan kesalahan masa lalu yang gak mungkin bisa aku hindarin. Saat itu aku hanya menginginkan anak perempuan yang kebetulan aku dapatkan darimu. Itu saja. Dan kamu tahu kan bagaimana aku mencintai Kinar?
3: Cukup ya. Aku tidak suka dengan caramu.
4: Mungkin kita hanya perlu waktu untuk bisa sama-sama saling menguatkan. Aku tahu ini berat. Kenyataannya kita memang sedara. Bukankah seharusnya aku yang marah padamu? Kinar, sekarang aku udah gak punya ibu. Ibu sudah meninggal kemarin. Aku cuma punya kamu dan ayah. Aku cuma punya kalian di hidup ini.
5: Doni, aku gak tahu deh. Aku benar-benar gak tahu harus apa. Rasanya tuh aku pengen pergi yang jauh dari dunia ini.
4: Kinar. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Kamu tahu kan betapa kehilangannya aku. Aku sangat kehilangan.
0: Perlu waktu bagi keduanya untuk menerima semua yang telah terjadi. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi hidup. 4 tahun kemudian. Kinar, kita akan hidup bersama-sama di sini, di rumah baru, kehidupan baru, kisah baru, dan anggota baru. Setelah kuliahmu tuntas dan saat ini kamu bekerja di media, rasanya kita sudah sama-sama dewasa, Nak, untuk menerima semua ini. Kehidupan yang mungkin tidak kita mau, tetapi Tuhan punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita jadi satu.
2: Doni, sekarang kamu tahu bahwa Kinar adalah adikmu. Jaga dia. Walau dulu kamu punya perasaan berbeda, tapi sekarang mungkin kamu bisa ubah perasaan itu menjadi sayang. Cinta sebagai kakak dan adik.
6: Hai kakakku.
4: Halo adikku.
0: Di rumah baru itu akhirnya mereka disatukan. Lengkap rasanya ayah dan mama kini mempunyai sepasang anak laki-laki dan perempuan. Mereka hidup bahagia dengan kebiasaan baru yang sangat mereka syukuri. Waktu yang tepat. Persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati. Sutradara Argan Prayoga. Narator Gita Puspita. Teknik montase Berlian Herlambang.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bram Adi malam hari ini bisa kembali menemani Anda ya di Banten Malam ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti pendengar. Dan sebelumnya kami sudah udarakan ya drama radio dengan judul Waktu yang tepat pendengar untuk Anda. Dan sebelumnya Anda ditemani oleh rekan saya Triki Sondang ya di Banten Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan selanjutnya akan ditemani oleh Bram Adi ya, yang masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, ribuan supporter Timnas Indonesia menghadirkan koreografi bertuliskan Belief saat laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK Jumat 25 September 2026. Aksi tersebut melibatkan 2.625 supporter dalam pembentukan Human Mural yang tercatat sebagai rekor museum, rekor dunia Indonesia atau rekor MURI pendengar. Koreografi merupakan bagian dari dukungan lebih dari 6.000 supporter yang memadati tribun SUGBK. Aksi tersebut digelar Aqua bersama kelompok supporter La Grande Indonesia untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Para supporter mengenakan jas hujan berwarna merah dan putih selama membentuk koreografi. Dari tribun stadion, suasana tersebut kemudian membentuk tulisan Belief yang menjadi simbol keyakinan terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Penggunaan jas hujan juga memiliki makna tersendiri dalam koreografi tersebut. Elemen itu menggambarkan dukungan supporter yang diharapkan tetap bertahan dalam berbagai situasi. Marketing Director Aqua, Adisti Nirmala, mengatakan aksi tersebut membawa pesan dukungan yang menyatukan supporter dalam semangat positif. Menurutnya koreografi itu juga bagian atau mengangkat nilai suportivitas dan sikap saling menghargai. Sementara itu, Presiden La Grande Indonesia Unggul Indra menyebut kata Belief sebagai simbol kebersamaan para supporter. Ia mengatakan pesan tersebut mencerminkan keyakinan untuk terus berdiri bersama Timnas Indonesia dalam berbagai situasi. Koreografi tersebut hadir bersamaan dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Singapura pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0 di hadapan ribuan pendukungnya. Bagi supporter, koreografi Belief menjadi salah satu cara untuk menyampaikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Aksi tersebut sekaligus mencatatkan kreativitas supporter dalam mendukung perjuangan tim di ajang internasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar ya, masih bersama saya Bramadi di Banten malam ini, dan seperti biasa pukul 21 atau jam 9 malam nanti kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dan merequest lagu-lagu favorit Anda, pendengar, bisa langsung bergabung ya melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Kesehatan mempercepat distribusi oseltamivir ke sekitar 196 rumah sakit guna memenuhi kebutuhan pasien influenza. Langkah tersebut dilakukan setelah laporan kesulitan memperoleh obat antivirus diterima dari sejumlah rumah sakit dan wilayah. Beralih informasi selanjutnya, jumlah kunjungan pasien anak di RSUD Kota Cilegon Banten mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terutama terjadi pada pasien keluhan batuk, pilek, dan demam. Pihak rumah sakit menyebut peningkatan tersebut diduga salah satunya berkaitan dengan dampak abu vulkanik. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya, di mana kita akan bernostalgia bersama pendengar malam hari ini dengan lagu-lagu 80-an, 90-an, dan juga di 2000-an ya. Dan kita awali dengan satu lagu dari Inarawi dengan Untuk Apa.

0: iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
1: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
0: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu, pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya.

0: aplikasi All Indonesia dulu biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Lagi.
2: Bu Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing.
2: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
1: Nanya buat apa toh, Bu?
2: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
2: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
3: Stop.

Sudah ada yang bergabung pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada Angga ya di Serang nih. Katanya pengen request lagunya Samsons nih malam ini. Lagi pengen dengerin Samsons nih katanya. Dengan Akhir Rasa Ini. Baik, terima kasih Angga ya. Sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya ini dia ya. Kita langsung putarkannya spesial untuk Angga malam hari ini ya. Selamat mendengarkan ini Akhir Rasa Ini dari Samsons.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kalau project pendengar sudah kami udarakan untuk Anda dan saudara Bapak Niko yang bergabung malam hari ini ya. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko. Setia gabung di Ruang Rindu ya. Waalaikumsalam Bapak Niko, terima kasih juga setia bergabung di Ruang Rindu Prasetya RRI Banten ya. Katanya pengen request lagunya Club Project yang terpurukku di sini. Untuk bang penyiarnya malam ini sehat selalu sekeluarga. Lancar segalanya, monitor RRI Pro 1 Banten juga, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Niko juga. Sehat selalu ya sekeluarga ya. Tapi untuk lagu dari Club Project ini sayang sekali Bapak Niko ya. Baru aja kita putarkan satu lagu dari Club Project Bapak Niko ya. Boleh kalau mau diganti ya Bapak Niko ya. Mau lagu apa bisa langsung aja kirim lagi ke WhatsApp ya Bapak Niko, ditunggu. Dan requestan yang selanjutnya ada Dinda nih, katanya pengen request lagunya Anggun yang judulnya Kamu Hey Kamu. Baik, terima kasih ya Dinda sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah kita siapkan ya. Kita menunggu nih Bapak Niko lagi ngetik nih ya. Boleh ya Bapak Niko langsung ya, biar bisa disiapkan nih. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, bisa langsung ke WhatsApp kami ya di 08111450949 ya. Dan kita putarkan requestan dari Dinda terlebih dahulu. Nah, Bapak Niko udah masuk ya, Leto dengan Sandaran Hati. Oke, kita langsung siapkan ya. Bapak Niko, kita cari dulu ya Bapak Niko ya. Leto, apakah ada yang Sandaran Hati ya? Kalau ada langsung kita putarkan ya. Ini dia Leto ya. Nah, Sandaran Hati, oke, kita putarkan ya requestan dari Bapak Niko terlebih dahulu ya, Dinda ya. Dinda jangan marah-marah. Kayak lagu tuh. Nah, ini dia tapi udah siapkan ya Dinda ya, tenang aja. Ini dia Sandaran Hati dari Leto.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Mendingan masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih ditemani sama Bram Adi juga pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum bergabung ya, boleh ya langsung aja bergabung di 08 1114 50 949 pendengar ya. Sama seperti yang tadi juga udah kita udarakan request-requestannya dari Bapak Niko juga tadi ya, udah kita udarakan. Dan Ruang Rindu masih hadir sampai jam 11 malam ya pendengar ya, menemani waktu Anda. Jadi tetap bergabung bersama kami ya. Untuk selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Ita Purnamasari dengan Bidadari Yang Terluka.

Sudah jam 10 malam pendengar ya, dan kita masih lanjut di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Di malam hari ini kita masih lanjut bernostalgia bersama ya. Jadi untuk Anda yang masih belum bergabung, masih ditunggu di 08111450949 ya. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan satu lagu dari January Christie dengan Bila di Hati Masih Ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RR.

nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suryah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Evidence pendengar dari Faith No More ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar ya, kita masih lanjut di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita masih bernostalgia bersama. Jadi buat Anda yang pengen request lagu ataupun kirim-kirim salam malam hari ini ya, maksudnya di Ruang Rindu, bisa langsung aja bergabung ke WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Nah, dan selanjutnya ya, kita akan bernostalgia terlebih dahulu pendengar ya, sambil mungkin menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar dengan lagu dari Tipe X ya, dengan Mawar Hitam.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Mendengar sudah ada yang bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Sinta ya di Serang nih, katanya lagi pengen dengerin ya, atau malam ini pengen dengerin lagunya Anggun yang Bayang-Bayang Ilusi ya. Baik, terima kasih ya untuk Sinta sudah bergabung malam hari ini. Dan satu lagu dari Anggun langsung kita udarakan untuk Sinta ya di malam hari ini dengan Bayang-Bayang Ilusi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar sudah jam 11 ya, lepas 50 menit waktu Indonesia Barat ya, atau 22 ya, maksud kami jam 10 ya pendengar ya. Udah ngantuk aja ya, belum juga jam 12 ini. Jam 22.50 waktu Indonesia Barat ya, itu kita sudah berada di penghujung Ruang Rindu malam hari ini. Tapi jangan khawatir pendengar ya, buat Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, bisa bergabung esok hari pendengar, karena Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, atau jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Dan jangan kemana-mana, setelah kita bernostalgia bersama malam hari ini di Ruang Rindu, kita akan lanjut di Banten Malam ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Itu masih lanjut di Banten malam ini pendengar ya, bersama saya Bram Adi ya. Seperti biasa kita kalau Banten malam ini ya, dari jam 11 sampai jam 12 malam itu kita ngomongin topik-topik yang menarik ya. Kali ini topik yang dekat ya pastinya dengan kita ya, yaitu kita malam ini akan membahas pisang nih ya. Karena pisang ini menjadi salah satu buah yang mudah ditemui dan dikonsumsi sehari-hari pendengar ya. Namun pernah gak sih Anda itu memperhatikan bahwa kandungan nutrisinya dapat berubah seiring tingkat kematangannya? Pisang yang masih hijau mulai menguning, sudah kuning sempurna hingga dipenuhi bintik coklat memiliki karakteristik yang berbeda. Perubahan warna tersebut tidak hanya mempengaruhi rasa dan tekstur ya, tetapi juga jenis karbohidrat yang terkandung di dalamnya. Secara umum pisang tetap menjadi sumber karbohidrat, serat, kalium, vitamin B6 dan vitamin C. Namun proses pematangan secara bertahap mengubah pati menjadi gula yang lebih sederhana sehingga pisang yang matang terasa lebih manis dan lebih mudah dicerna. Ya, kita akan bahas satu persatu ya, antara pisang hijau, terus juga pisang setengah matang, pisang kuning yang sudah hampir matang, dan juga pisang yang sudah matang sempurna yaitu pisang berbintik pendengar. Ya, kita akan bahas malam ini secara tuntas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widodo, Kepala Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Pendengar, kita pertama bahas soal yang pisang hijau dulu ya. Pisang yang masih hijau mengandung pati resisten dalam jumlah lebih tinggi ya. Jenis karbohidrat ini tidak sepenuhnya dicerna di usus halus dan dapat mencapai usus besar. Di usus besar, pati resisten difermentasi oleh bakteri baik di dalam usus. Proses tersebut menghasilkan senyawa yang dapat mendukung kesehatan sistem pencernaan. Kandungan pati resisten yang tinggi juga membuat karbohidrat pada pisang hijau dicerna lebih lambat ya. Karena itu, pisang yang belum matang sempurna berpotensi menyebabkan kenaikan gula darah yang lebih bertahap dibandingkan pisang yang sudah matang. Meski demikian, pisang hijau memiliki tekstur lebih keras dan rasa yang cenderung sepat. Bagi sebagian orang, pisang yang pada tahap ini juga bisa terasa lebih sulit dicerna. Pisang juga tidak harus benar-benar hijau untuk mendapatkan manfaat serat. Pisang yang mulai matang tetap dapat menjadi pilihan yang baik ya. Lalu selanjutnya pisang setengah matang jadi pilihan tengah ya di antara yang belum matang dan juga sudah terlalu matang ya. Yang mulai berwarna, mulai berubah warna dari hijau menjadi kuning menawarkan jalan tengah ya. Pada tahap ini sebagian pati resisten masih tersedia tetapi teksturnya sudah lebih lunak dan rasanya mulai manis ya. Kondisi tersebut membuat pisang setengah matang dapat menjadi pilihan bagi orang yang ingin mendapatkan manfaat pati resisten tetapi kurang menyukai tekstur atau rasa pisang yang masih hijau. Seiring proses pematangan berlanjut, enzim di dalam buah secara bertahap memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, inilah yang membuat pisang semakin manis dan mudah dikonsumsi. Bagi orang dengan diabetes, tingkat kematangan pisang bukan satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan ya. Porsi, jumlah karbohidrat yang dikonsumsi sepanjang hari, serta makanan lain yang disantap bersama pisang juga dapat mempengaruhi kadar gula darah pendengar. Nah, itu dia dua jenis pisang. Masih ada dua jenis pisang lagi ya, kita akan bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsumai Golan Sekda Lebak mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Lanjut ya, selanjutnya ini yang ketiga, pisang kuning yang lebih mudah dicerna nih ya. Karena ketika kulit pisang sudah berubah menjadi kuning sempurna, sebagian besar patinya telah diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Perubahan tersebut membuat pisang menjadi lebih lembut, manis, dan mudah dicerna. Karbohidratnya juga dapat diserap tubuh lebih cepat sehingga pisang kuning cocok dikonsumsi sebagai sumber energi sebelum atau setelah berolahraga. Meski kandungan patinya berubah, pisang matang tetap menyediakan berbagai zat gizi penting. Satu buah pisang berukuran sedang mengandung sekitar 105 kalori dan tetap menjadi sumber kalium, vitamin C, serta vitamin B6. Jadi pisang kuning tidak berarti lebih tidak sehat ya dibandingkan pisang hijau. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana karbohidrat di dalam buah tersebut dicerna tubuh. Lalu yang terakhir ya, pisang berbintik coklat ini lebih kaya antioksidan ya. Ketika pisang semakin matang hingga muncul bintik-bintik coklat pada kulitnya, kandungan pati resisten terus menurun dan rasa manisnya semakin kuat ya. Namun bukan berarti nilai gizinya ikut hilang, pendengar. Pada tahap kematangan ini, kadar sejumlah senyawa antioksidan termasuk kelompok fenolik dan flavonoid dapat meningkat. Antioksidan berperan membantu melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Karena itu pisang yang sudah memiliki bintik coklat tetap dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Hanya saja bagi orang yang sedang mengatur asupan gula dan karbohidrat, pisang yang tidak terlalu matang mungkin lebih sesuai karena gulanya cenderung lebih rendah dibandingkan pisang yang sangat matang ya. Jadi kalau misalnya bicara mana sih pisang yang paling sehat ya, tidak ada satu tingkat kematangan yang bisa disebut paling sehat, pendengar, untuk semua orang. Pilihan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Pendengar, sudah hampir jam 12 malam ya. Itu tandanya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita pendengar ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi yang sudah menemani ya dari jam 8 malam tadi pendengar. Dan Bram Adi harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami ya. Beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Saya Bram Adi, pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Menuliskan hal-hal kecil yang membuat Anda tersenyum setiap hari adalah hal terbaik yang pernah ada. Untuk sebagian orang, mungkin ini adalah hal sepele. Tapi, untuk sebagian orang yang mencoba selalu bersyukur, ini adalah emas. Karena dengan menuliskan hal-hal bahagia dalam jurnal tersebut setiap harinya, akan membuat kita bersyukur bahwasannya ternyata masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan ternyata masih banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Di tengah sekumpulan masalah yang ada, kita bisa menuliskan apa saja. Misal, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Terima kasih atas lapar, letih yang kau beri hari ini. Aku dapat makan dan istirahat dengan nikmat. Dan masih banyak hal lainnya. Ayo kita buat jurnal bahagia kita mulai hari ini.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program Bersatu dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa, tanggal 29 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya mengarah ke bapaknya, mengarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir akhirul zaman, Nabi penutup Nabi-Nabi yang sebelumnya, Nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, Nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, ialah ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak, karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak, walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri. Tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina, dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang dihargai Islam, apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

0: سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. وبالله التوفيق والهداية آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat,

0: kami akan menerima laporan ya dari semuanya dan kita akan proses nanti lihat bagaimana permasalahan irigasi ini bisa diselesaikan.
1: Dari yang kami dapat beberapa informasi di grup dengan kementerian itu, memang nanti direncanakan itu mulai awal Oktober.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, DPKP Pandeglang menerjunkan tim untuk mengidentifikasi lahan pertanian puso. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak belum menerima daftar nama manajer KD KMP.

0: Berikut berita selengkapnya. DPKP Pandeglang menerjunkan tim untuk mengidentifikasi lahan pertanian Puso di Kelurahan Pagadungan akibat krisis air dan serangan hama. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Pandeglang langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk mengidentifikasi lahan pertanian yang mengalami puso di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang. Peninjauan ini dilakukan guna memetakan tingkat kerusakan serta menelusuri titik-titik krisis air yang dikeluhkan oleh para petani setempat. Kepala DPKP Pandeglang, Tanti Yulianti, menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat menjadi dasar utama bagi dinas untuk menentukan skala prioritas penanganan. Petani diminta segera mengkoordinasikan kendala kekeringan melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing.
2: Kami akan menerima laporan ya dari semuanya dan kita akan proses nanti lihat bagaimana permasalahan irigasi ini bisa diselesaikan. Apabila memang syarat-syarat ketentuannya secara administrasi bisa kita selesaikan, mudah-mudahan di 2026 ini bisa dibantu.
1: Untuk salurannya, Bu?
2: Iya, untuk salurannya. Kalau itu memang salurannya kewenangan untuk pertanian. Karena saluran itu kan ada yang PU juga, gitu. Apakah ini bendungan atau irigasi tersier. Kalau kita kan pertanian ini irigasi tersier.
1: Pemerintah daerah mencatat kondisi setiap lahan pertanian memiliki karakteristik kerusakan yang beragam, mulai dari debit sumber air yang menyusut hingga jaringan distribusi yang rusak. Menurutnya, penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan batasan kewenangan instansi dengan DPKP berfokus pada perbaikan jaringan irigasi tersier. Sebelumnya, para petani di Kelurahan Pagadungan melaporkan kegagalan panen akibat ketiadaan pasokan air irigasi dan serangan hama ganjur yang memperparah kondisi tanaman. Dengan adanya identifikasi langsung ini, para petani berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur pengairan agar aktivitas bercocok tanam dapat kembali normal. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sejumlah pejabat fungsional baru PNS di lingkungan Pemprov Banten Selasa pagi resmi dilantik. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten resmi melantik 16 pejabat fungsional baru serta mengukuhkan kenaikan status 5 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Banten. Selasa 29 September 2026, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, di Aula Pendopo Gubernur KP3B Kota Serang.
4: Ya, alhamdulillah tadi baru saja kita telah melaksanakan pelantikan jabatan fungsional dan juga kesempatan ke PNS menjadi PNS.
3: Deden berharap perubahan status dan promosi jabatan ini mampu memicu motivasi kerja para pegawai dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
4: Ya, mudah-mudahan mendapatkan jabatan baru, apalagi mendapat promosi, itu bisa meningkatkan semangat mereka, kerja mereka.
3: Sebanyak 5 orang CPNS resmi beralih status menjadi PNS penuh setelah melewati masa percobaan. Sementara puluhan ASN lainnya menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi. Para pegawai yang baru dilantik ini disebar ke sejumlah organisasi perangkat daerah strategis seperti Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, Biro Ekbang, serta beberapa instansi teknis lainnya. Penempatan tersebut telah tertuang secara rinci dalam surat keputusan masing-masing pegawai guna memastikan setiap instansi langsung mendapatkan tambahan tenaga operasional. Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan para pegawai baru ini untuk langsung memperkuat penuntasan program kerja pada APBD 2026 sebelum dilakukan evaluasi berkala. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak belum menerima daftar nama manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan bertugas di Lebak. Jaliah Winarti melaporkan.
5: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak masih menunggu edaran penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Oktober 2026. Menurut Imam, sejumlah kepala desa yang gerai koperasinya telah selesai dibangun mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa manajer yang akan ditempatkan di wilayahnya. Meski demikian, pemerintah pusat hingga kini belum mengumumkan jumlah pasti pasti manajer yang akan mulai bekerja pada Oktober mendatang.
6: Dari yang kami dapat beberapa informasi di grup dengan kementerian itu, memang nanti direncanakan itu mulai awal Oktober. Cuman ya, sampai saat ini kami belum dapat ada surat informasi terkait manajer koperasinya yang hadir di Lebak itu jumlahnya berapa, di desa mana saja, kami belum dapat.
5: Sementara itu, pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak terus berlangsung. Dari total 344 koperasi, sebanyak 256 gerai telah dan masih dalam proses pembangunan. Penempatan manajer dan penyelesaian pembangunan gerai menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih resmi beroperasi. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Serang mematangkan pemeriksaan 75 KDKMP yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai hari Rabu. Fitria Aulia melaporkan.
7: Tim Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Serang menggelar rapat internal pada Selasa 29 September 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Kiai Haji Syam'un, Setda Kabupaten Serang. Rapat membahas persiapan pemeriksaan 75 KDMP. Verifikasi validasi dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Kepala Bidang Koperasi Diskomperindag Kabupaten Serang Muhammad Rifki mengatakan, rapat dilakukan untuk mematangkan pembagian tugas tim. Pemeriksaan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Tim akan turun langsung ke lokasi KDMP yang menjadi sasaran verifikasi validasi.
8: Untuk kita pelaksanaan verifikasi dan validasi itu rencananya besok hari Rabu tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober.
7: Rifki menjelaskan sebanyak 25 tim akan diterjunkan untuk memeriksa 75 KDMP. Setiap hari, tim akan memeriksa 25 KDMP. Di sejumlah kecamatan, pemeriksaan meliputi kesiapan bangunan serta sarana dan prasarana KDMP. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara setelah seluruh proses selesai. Selanjutnya, hasil verifikasi validasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk menjadi bahan tindak lanjut. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan pemeriksaan 75 KDMP berjalan sesuai jadwal. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: DPRD Cilegon soroti lambatnya realisasi program DPUPR. Rohmanuddin melaporkan.
9: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR menjadi salah satu OPD yang dinilai lambat dalam merealisasikan program pembangunan di Kota Cilegon. Mas Duki menyebut lambatnya realisasi program DPUPR terlihat dari serapan anggaran reguler yang masih minim. Menurutnya, DPUPR Kota Cilegon seharusnya menjadi OPD yang bergerak cepat dalam merealisasikan anggaran, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan tandon yang dinilai penting untuk mencegah terjadinya banjir. Mas Duki berharap pembangunan tandon dapat segera diselesaikan.

0: Tuki juga menyoroti pembangunan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang masuk dalam program RPJMD Wali Kota Cilegon. Hingga kini, pembangunan JLU tersebut belum dapat dilaksanakan meski anggaran telah tersedia. Mas Tuki menyebut, dari 40 tahapan administrasi yang harus diselesaikan, baru 17 tahapan yang telah dilakukan. Menurutnya, lambatnya penyelesaian administrasi menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi program pembangunan PUPR belum maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Layanan Sabtu pada Disdukcapil Kota Serang membantu ribuan pelajar dapatkan KTP. Fatimah Raihani melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang terus mengoptimalkan layanan pembuatan KTP elektronik khusus di hari Sabtu bagi warga usia 17 tahun. Langkah ini dinilai efektif membantu para pelajar mendapatkan identitas kependudukan tanpa harus mengganggu jam sekolah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Karsono, mengatakan layanan khusus hari libur ini merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan arahan wali kota untuk mempermudah pelayanan publik. Rata-rata terdapat 80 pemohon setiap hari Sabtu, dengan total pencapaian lebih dari 2.800 KTP yang diterbitkan dalam 9 bulan terakhir.
3: Setiap Sabtu, Dukcapil Kota Serang ini melayani khusus untuk warga yang 17 tahun atau KTP pertama kali. Ya. Biasanya yang hadir di hari Sabtu itu anak-anak sekolah yang mereka sudah usia 17 tahun. Kalau kita ambil rata-rata tiap Sabtu 80 kali 4 ya, kali 9 bulan ke sini itu sekitar 2.880 KTP yang kita berikan kepada anak-anak yang usia 17 tahun. Ya, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, semua OPD pelayanan itu diharapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
2: Layanan ini pun mendapat respon positif dari para pemohon. Novianti, salah seorang pelajar yang memanfaatkan layanan tersebut, mengaku puas karena prosesnya yang cepat, staf yang ramah, serta tidak perlu mengantri panjang.
4: Layanannya cukup cepat di hari libur ya Pak. Terus stafnya itu ramah-ramah sekali. Pelayanan di hari libur itu
5: membantu nggak? Kan biasanya kan
4: iya, mantri ya Pak. Iya.
5: Membantu nggak?
4: Iya, sangat-sangat membantu Pak. Iya, karena nggak perlu antri.
2: Melalui program ini, Disdukcapil Kota Serang berharap seluruh remaja yang memasuki usia 17 tahun dapat terlayani hak pendudukannya secara cepat, ramah, dan efisien. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Berawal dari modal kecil dan peralatan sederhana, usaha kerupuk di Kota Serang ini mampu bertahan selama 2 dekade dan kini melibatkan puluhan pekerja. Berikut feature produksi RRI Banten yang dilaporkan Lucy Astari.
6: Suara aktivitas produksi menjadi keseharian di usaha kerupuk Citra Pekarungan Kota Serang. Dari adonan aci, kerupuk dipotong dan dicetak sebelum masuk ke tahap penggorengan. Usaha rumahan ini sudah berjalan sekitar 2 dekade. Dirintis dengan modal dan peralatan sederhana, usaha tersebut perlahan berkembang mengikuti kebutuhan produksi. Salah satunya dengan penggunaan alat pemotong yang membuat proses pengerjaan lebih mudah. Istri pengusaha kerupuk Citra, Sariah, menceritakan, dulu kerupuk Citra memproduksi kerupuk opak dan kerupuk putih. Kini produksinya difokuskan pada kerupuk putih yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Banten, seperti Serang dan Cilegon. Sekitar 30 pekerja terlibat dalam usaha ini.
7: Itu ke 30 yang nyetak ada 6 orang, sisanya yang dagang.
8: Orang mana semua itu?
7: Semuanya itu kebanyakan dari Ciamis.
6: Dengan perjalanan 2 dekade juga tidak selalu berjalan mulus. Saat pandemi COVID-19, omset usaha sempat menurun karena aktivitas perdagangan ikut berkurang. Meski demikian, kegiatan produksi tetap berjalan dan tidak ada pengurangan pekerja. Setelah pandemi berlalu, penjualan kembali normal. Tantangan lain datang dari harga bahan baku, terutama minyak goreng dan aci. Minyak goreng bahkan sempat sulit ditemukan selama sekitar 2 bulan. Kondisi itu sempat membuat pengelola harus mencari pasokan dari satu tempat ke tempat lain agar produksi tetap berjalan.
7: Nggak ada kan, dari toko juga nggak ada, jarang gitu, bukan nggak ada, jarang gitu.
8: Berapa lama saat itu kondisinya?
7: Kurang lebih 2 bulanan ya, kalau nggak salah itu.
8: Terus gimana tuh selama 2 bulan itu, jualannya berhenti atau?
7: Jualan alhamdulillah lancar. Cuma kan ya pusing nyari minyak gitu, kemana gitu.
8: Sampai kemana teh muter nyari minyak?

0: tapi untungnya bapaknya mah ya bisa punya kenalan gitu ya, jadinya apa informasi-informasi dari kesini-kesini gitu.
1: 20 tahun berjalan, Kerupuk Citra masih bertahan. Dari peralatan sederhana, usaha keluarga ini perlahan berkembang dan kini melibatkan puluhan pekerja. Dari Pekarungan, Kota Serang, kerupuk putih produksi rumahan itu terus dipasarkan ke sejumlah wilayah di Banten. Demikian feature RRI Banten, dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: RSUD Kota Tangerang menyediakan layanan spesialis jantung dan pembuluh darah dengan dukungan berbagai fasilitas modern. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini mengatakan, fasilitas tersebut meliputi cath lab, klinik jantung EKG dan ekokardiografi, serta layanan kardiosereobrovaskular center yang menangani penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke. Layanan cath lab di RSUD Kota Tangerang juga telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak Februari 2026, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan sesuai indikasi medis dan ketentuan rujukan. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia, Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat melakukan deteksi dini melalui program cek kesehatan gratis di puskesmas, termasuk pemeriksaan tekanan darah dan screening resiko penyakit jantung dan stroke. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pasangan voli pantai Indonesia, Bintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi melaju ke perempat final Asian Games 2026 di Jepang. Di babak 16 besar Selasa kemarin, Bintang Sofian mengalahkan pasangan Oman, Jalabubi Mazin Al-Hasimi, dua set langsung 2-2-20 dan 2-1-18. Pelatih Andi Ardiansyah mengatakan, Bintang dan Sofian sempat kehilangan kepercayaan diri pada set pertama. Namun setelah mendapat instruksi saat time out, mereka mampu mengubah pola permainan dan mengamankan kemenangan. Di perempat final, Bintang Sofian masih menunggu pemenang laga Qatar melawan China untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sekian warta berita saat ini. DPKP Pandeglang menerjunkan tim untuk mengidentifikasi lahan pertanian Puso. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak belum menerima daftar nama manajer KDKMP. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari terakhir di bulan September ya, pendengar? Nah, tentunya seperti biasa, pendengar ya, bagaimana Anda di selama bulan September ini? Kita recap terlebih dahulu ya, terutama nih kalau dari RRI Banten ada acara yaitu RRI Fest tanggal 6 September ya. Selain ada Fun Run, juga ada Bintang Radio, dan ada juga Pangan Murah ya, dan cek kesehatan gratis tentunya. Nah, ini adalah keseruan di September yang eventnya diselenggarakan oleh RRI Banten. Nah, tentunya Anda juga bisa membagikan recap-recap tersebut ya, maupun recap di keseharian Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan seperti biasa juga, pendengar, Anda bisa menginformasikan seputar kondisi cuaca di sekitar wilayah Anda, kondisi lalu lintas, maupun terkait harga bahan pokok yang habis belanja mungkin ya di depan rumah ataupun sudah mampir ke pasar gitu, pendengar. Dan kebetulan besok kita sudah menyambut Oktober nih, pendengar. Apakah Anda sudah siap untuk menyambut Oktober?

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Serang maupun sekitarnya. Dan untuk itu kami sudah terhubung dengan Ibda Gilang Gumilar selaku Pawas Ditlantas Polda Banten yang saat ini sudah ada di lapangan ya, pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibda Gilang.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Iya, baik. Silakan dengan kondisi arus lalu lintas hari ini, Ibda.
2: Baik. Pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, izin kami dari Dirlintas Polda Banten menginformasikan situasi arus lalu lintas seputaran di Kecamatan Cipocok. Masih berlangsung kegiatan masyarakat, baik yang ke sekolah maupun bekerja. Didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Didominasi kendaraan roda 2 karena mengantar anak sekolah. Lebih tepatnya dari jalur Simpang Miabon sampai TL Boru atau Traffic Light Boru, itu kami menginformasikan adanya perbaikan jalan dua lajur di kanan dan di kiri, baik yang mengarah ke Petir maupun yang mengarah ke Kota Serang. Diimbau untuk pada masyarakat agar berhati-hati dan tetap melaksanakan patuh keselamatan pada saat melintas di jalur perbaikan tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, Ibu, dari seputaran Simpang Miabon sampai TPK Boru dan sekitar Kecamatan Cipocok. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ibda Gilang untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, demikian kondisi arus lalu lintas yang telah disampaikan oleh Ibda Gilang Gumilar selaku Pawas Ditlantas Polda Banten bahwa dari jalur Simpang Miabon dan Traffic Light Boru terdapat perbaikan jalan di kanan maupun kiri. Tepatnya ini di Kecamatan Cipocok ya. Jadi untuk Anda yang akan melewati jalan di sana tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetap jaga kesehatan ya di cuaca kali ini, karena berdasarkan informasi terbaru, menurut Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza masih mengalami peningkatan di Indonesia. Dan berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 2026, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak, pendengar. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kemenkes Andi Sangkuni mengatakan, terdapat 1.527 kasus influenza positif dan jumlah tersebut tercatat sepanjang 2026 hingga akhir September, pendengar. Dan menurutnya juga jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada 2025 Kemenkes mencatat 2.790 kasus influenza positif. Berarti ini ada selisih 1.000 ya, pendengar. Dan Andi pun mengatakan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak, yang kemudian ada juga false positivity rate terbanyak. Selain Jakarta, ada Jawa Barat dan Banten, pendengar. Dan peningkatan kasus juga terlihat di fasilitas kesehatan. Data dari 35 rumah sakit Sentinel Sari pada minggu ke-38 2026 menunjukkan proporsi kasus positif influenza meningkat. Dan pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aeng Khairuddin, Ketua Harian Keluarga Besar Badan Koordinasi Pejuang Pembentukan Provinsi Banten atau disebut dengan Bakor Banten, mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia atau RRI yang ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Kali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran